0: tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
1: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
2: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
0: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
4: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang. Yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
3: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dan Hil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas pelayanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
7: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 348 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali kabupatennya masing-masing. Saya mendampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kanil dan ada Kepala UPD Asrama.
6: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa saya Dahnil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke Tanah Air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
8: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang, bawaan, hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
9: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di Tanah Air.
8: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhtria Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
10: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
8: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Aan Ariska melaporkan selengkapnya. Aan.
11: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas, hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
12: Kami di sini menerima 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan setelah lebih 54 juta. Sebenarnya targetan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan di kapal itu rata-rata 6 atau 7 jemaah haji Makassar itu melebihi dan kargo yang ke Indonesia.
11: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini
6: jumlah kloter 43 kloter jemaah debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombespol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombespol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: Jabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
3: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
6: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
7: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
8: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
9: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
11: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Ole, ole, ole, ole, ole. Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Gislain Konan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyerangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
13: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Terlalu! Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
12: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
14: Menusuk kali ini Pantai Nordegan dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Haaland kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
12: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja Anda menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta ya. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Dan mungkin ya pendengar, tadi Anda saat mau berangkat kerja atau mau mengantar anak ke sekolah atau justru belanja ke pasar ya, mampir dulu ke SPBU. Kira-kira gimana nih kabar harga BBM non-subsidinya? Apa sempat melihat plang pengumumannya pendengar? Atau plang yang ngencantumin harganya? Karena kabarnya ya pendengar, PT Pertamina ini mengumumkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis solar seperti Pertamina Dex dan Dex Lite dan Pertamax Turbo ini turun mulai 1 Juli 2026 pendengar. Dan berdasarkan laman resmi Pertamina di wilayah Jabodetabek ini tercatat harga Pertamina Dex Series atau BBM jenis solar non-subsidi yakni jenis Dex Lite atau CN51 turun menjadi Rp19.700 per liter dari Rp23.000 per liter pada Juni 2026 ya. Sementara itu untuk Pertamina Dex atau CN53 ya pendengar, juga turun menjadi Rp21.150 per liter dari yang sebelumnya Rp24.800 per liter. Dan perubahan serupa juga terjadi untuk BBM jenis Pertamax Turbo dengan RON 98 pendengar, yang mulanya ini ada di angka Rp20.750 per liter, kini turun ke angka Rp19.300 per liter. Dan sementara itu pendengar, harga untuk BBM jenis Pertamax ini banyak ya yang menggunakan di RON 92 masih berada di level Rp16.250 per liter. Begitu pula Pertamax Green RON 95 di level Rp17.000 per liter. Dan kenaikan harga kedua produk tersebut ya pendengar terjadi pada 10 Juni 2026. Beberapa bulan setelah pemerintah menahan harga BBM yang melonjak akibat perang antara Amerika Serikat dengan Iran.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

101,6 Prodo Banten, teman terbaik kamu. Tahun Prodo ini kayaknya yang lagi rame ya, salah satu apa ya yang biasa dipakai kita semua WhatsApp ya teman Prodo, yang lagi heboh karena ada fitur nama pengguna alias username yang kayaknya nanti seru banget kalau kita bahas sebentar lagi gitu ya teman Prodo di Spada.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun berdua, kalau kamu biasanya ngerasa tukeran nomor HP sama orang yang baru kamu kenal tuh kayaknya terlalu kita belum sedekat itu untuk tukeran nomor HP ya. Iya gak sih, kadang ngerasa kayak gitu gak sih? Terus kadang kayak gimana kalau kita gak bisa tukeran nomor HP, tapi gimana kalau kita tukeran medsos? Biasanya kayak gitu kan ya, tukeran nomor 2. Nah ini WhatsApp sekarang baru aja kayak mungkin ngasih ide, ngasih solusi juga gitu ya, tukeran nomor 2. Karena platform milik Meta ini resmi ngenalin fitur username tukeran nomor 2. Jadi dalam seminggu ke depan lah ya, ini sebagian user udah bisa reservasi username lebih dulu sebelum fitur ini dirilis secara global dalam beberapa bulan ke depan, teman-teman Pro 2. Jadi dari situs resminya gitu ya, dari web resminya WhatsApp sendiri gitu kan ya, ini sebenarnya fitur username ini kayak memungkinkan kamu berinteraksi tanpa harus langsung ngebagiin nomor HP kamu, teman-teman Pro 2. Jadi ya intinya cukup pakai username sebagai identitas saat pertama kali dihubungin, teman-teman Pro 2. Jadi selama fitur privasi itu diaktifin gitu ya, jadi nomor telepon kamu juga bakal tetap tersembunyi dari orang lain. Jadi orang lain tuh gak akan tahu nomor HP kamu, teman-teman Pro 2. Dan menurut WhatsApp sendiri, pembaruan ini emang dibikin sebagai apa ya, mungkin lapisan keamanan tambahan, extra layer of privacy ya, teman-teman Pro 2. Yang mungkin karena pengguna WhatsApp kan banyak banget gitu ya, teman-teman Pro 2. Kadang satu orang aja punya 2 WhatsApp, 3 WhatsApp gitu ya. Dan sekarang juga kayaknya nggak cuma soal privasi aja. Jadi WhatsApp ini ngelihat fitur ini kayaknya bakal bikin kamu punya pengalaman baru lagi gitu ya, untuk join ke grup atau komunitas yang akhirnya kamu join tuh lebih nyaman karena tanpa nge-share nomor HP kamu juga gitu. Jadi kamu nggak perlu pusing-pusing kayak, aduh kasih nomor HP gue nggak ya, kasih nggak ya. Tapi kamu pengen banget ikut grupnya gitu ya, teman-teman Pro 2. Jadi mungkin ngerasa komunikasi ini bisa lebih aman sejak awal kalau pakai username aja. Mungkin gitu juga gitu ya, teman-teman Pro 2. Nah, kalau aku kemarin baca-baca gitu ya, komentar-komentar netizen ini banyak pro dan kontranya juga, teman-teman Pro 2. Nah, kalau kamu tim yang setuju WhatsApp pakai username atau yang kayaknya gue lebih prefer WhatsApp pakai nomor HP aja deh, boleh banget nih kamu spill ke aku pendapat kamu ya di 081 11 45 101 6 ya, teman-teman Pro 2. Aku sudah mencoba mengucapkan nomor WhatsAppnya Pro 2 pelan-pelan ya, karena kemarin itu ada yang nge-DM ke Instagramnya Pro 2 yang bilang, kak boleh gak sih tulisin, ketikin nomor WhatsAppnya Pro 2, soalnya tadi cuma dengar 081-nya doang. Jadi teman-teman Pro 2, kalau kamu misalkan mau WhatsApp gitu ya, terus aku ngucapinnya kecepetan ya, itu kamu bisa banget DM aja ke Instagramnya Pro 2. Nanti dibales sama adminnya, dikasih tahu juga nomor WhatsAppnya Pro 2. Atau mungkin kamu bisa klik link yang ada di bio-nya Instagramnya Pro 2 untuk tahu WhatsAppnya Pro 2. Jadi kamu bisa chat-chat sama aku, teman-teman Pro 2, di pagi hari ini tentang kamu setuju gak sih WhatsApp pakai username atau mending prefer pakai nomor HP aja, teman-teman Pro 2. Boleh banget, aku tunggu ya di 081 11 45 101 6.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih sama aku Sarah Ganevi ya, yang jadi teman terbaik kamu di pagi hari ini. Dan kita masih ngomongin tentang WhatsApp yang katanya sih mau pakai ada fitur username gitu ya teman Pro 2. Ini sebenarnya banyak yang pro dan juga kontra. Mungkin yang pro-nya ada yang setuju juga nih kayak Leni yang kayak menarik, jadi enggak harus nge-share nomor WhatsApp, jadi cukup pakai username aja, jadi privasi nomor ini terjaga. Oke, terus juga ada yang komen juga ada dari Dewi yang katanya kayaknya mending perbaikin chat yang suka hilang aja deh. Kalau nambah fitur WhatsApp pakai username, apa bedanya dengan media sosial? Iya lagi. Jadi kayak dengan sama dengan media-media sosial kamu lainnya biasanya gitu ya, teman Pro 2, yang username-nya sama semua. Tapi kalau perbaiki chat juga kadang emang ada sih beberapa chat yang butuh waktu lebih lama biar chatnya muncul gitu ya, teman Pro 2. Nah, terus juga ada yang pengen cepet-cepet katanya dapat reservasi username juga karena aku belum dapat, Sar. pengen nge-keep username nih kayaknya ya. Karena biasanya kalau awal-awal, apalagi yang bisa reservasi username nih, kayaknya masih punya kesempatan banget untuk bikin username yang estetik gitu ya, teman Pro 2, yang mungkin kalau kamu yang gak mau ribet, ntar username gue sama aja lah kayak username media sosial gue lainnya gitu kan, biar gak pusing-pusing, biar gak lupa juga, atau mungkin juga yang setiap media sosialnya beda-beda username. Nah, untuk username WhatsApp juga pengen beda juga, pengen yang estetik, ini juga bisa banget, teman Pro 2. Dan kita juga masih bakal terus ngobrolin tentang username WhatsApp ini, kamu tim yang pro atau yang kontra, teman Pro 2, jadi kamu setuju atau enggak, boleh banget chat ke aku di 081 11 45 1016.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan masih ngobrolin tentang fitur baru WhatsApp nih, di mana kamu bisa bikin username untuk chatting tanpa nge-share nomor HP kamu, teman Pro 2. Ini kayaknya baru beberapa WhatsApp yang dapat untuk username ini ya, reservasi username, ya nggak sih teman Pro 2? Kayaknya kalau aku belum dapat, apa karena aku belum cek-cek ya? Belum ngecek WhatsApp sih, cuma ngecek siapa nih yang chat balas, udah gitu aja ya teman Pro 2. Mungkin kamu yang penasaran juga apakah WhatsApp kamu udah bisa bikin username atau belum gitu teman Pro 2. Ini gimana? Karena ini aku kalau lihat-lihat dari media sosial aku tuh, sebagian ada yang udah bisa, sebagian lagi ada yang belum bisa teman Pro 2. Dan kita masih lanjut ngobrol-ngobrol nih tentang kamu tim yang pro atau kontra dengan username fitur baru ini gitu ya teman Pro 2, fitur username-nya WhatsApp ya. Ini ada Andra yang WhatsApp ke Pro 2 Banten yang katanya makin kesini makin ngikutin Telegram sebenarnya. Iya lagi. Terus kata Andre juga, padahal nilai plus dari WhatsApp itu adalah privasinya, walaupun Meta kadang juga suka kebobolan sih. Soalnya kalau kayak mirip Instagram, takutnya tiba-tiba dimasukin ke grup gak jelas kayak Telegram gue. Oke, aku Telegram gak begitu banyak juga sih. Ya, mungkin kamu sebagai user yang pakai Telegram juga, apakah relate juga dengan pendapatnya Andra teman Bro 2? Dan ya kita tahu juga emang WhatsApp ini bisa dibilang mungkin dikenal dengan privasinya gitu kan. Kalau kamu misalkan punya Telegram dari username gitu, bisa juga dari nomor HP juga, LINE juga dulu gitu kan, bisa searching dari nomor HP dan juga username juga ID-nya gitu ya teman Pro 2. Nah ini juga jadi salah satu hal yang memang selalu ada pro dan kontranya untuk fitur-fitur baru yang ada untuk gadget kita sendiri gitu ya teman Pro 2. Nah next nih ada dari Kiki yang komen katanya makin banyak aja fitur-fiturnya. Benul. Makin banyak fitur-fitur yang ada di WhatsApp. Kadang tuh suka ini gak sih teman Pro 2, suka kaget sendiri gak sih kalau untuk mungkin tipe kamu yang gak begitu menotis ada apa perubahan di WhatsApp, ada update apa, mau fitur baru apa, terus tiba-tiba pas kamu buka WhatsApp yang dulu story ada di sebelah mana, tiba-tiba ada di sebelah mana. Terus yang dulu cuma ada voice note, sekarang ada video note juga gitu ya teman Pro 2. Emang banyak banget fitur-fitur baru, pembaruan yang bikin kita semakin mudah juga sih sebenarnya untuk komunikasi ya. Jadi kalau kamu misalkan males teleponan, bisa voice note. Kalau kamu males video callan, bisa video note juga gitu ya teman Pro 2. Yang memang selalu ada hal yang baru yang bikin kita sebagai user, sebagai pengguna tuh ngerasa, oh ini seru nih, bagus nih, kayaknya bermanfaat untuk gue gitu ya teman Pro. Jadi emang makin lama makin banyak fitur-fitur baru yang dibikin sama perusahaannya gitu kan. Dan di sini juga ada WhatsApp dari Rizky nih yang katanya kayaknya bentar lagi mau ada live di WhatsApp, kayaknya kalau kayak gini live di WhatsApp juga seru kali ya. Wah, itu juga jadi salah satu mungkin ide ya Rizky ya, kamu bisa kasih tahu ke Meta ini bentar lagi ada live. Jadi live-nya udah gak cuma di TikTok, di YouTube, di Instagram gitu ya, nanti bisa live di WhatsApp, gak kebayang lagi aku. Tapi ini jadi sesuatu yang seru juga sih, sesuatu yang baru juga. Kalau memang mungkin ini gak menutup kemungkinan di masa depan tiba-tiba WhatsApp kita bisa live gitu ya teman Pro 2. Karena teknologi itu semakin lama semakin canggih, jadi kayak selalu ada sesuatu yang baru dari teknologi kita, ya gak sih teman Pro 2?

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, dan kebersamaan kita di Sepeda ini kurang dari 1 jam teman Pro 2. Tapi ya jangan sedih-sedih, karena aku masih bakal terus lanjut nemenin kamu sampai santai siang Pro 2 Top Hit List.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

Salah satu kemana berada benten teman terbaik kamu? Tahu berada dua. Ini kayaknya Piala Dunia makin lama makin seru ya, setelah fase grup terus juga sekarang udah di 32 besar gitu ya, udah banyak banget pertandingan-pertandingan dari kemarin-kemarin gitu ya teman berada dua. Dan di hari ini aja udah jalan 3 pertandingan ya, itu kan di tanggal 1 ini ya. Norwegia itu menang atas Pantai Gading kalau nggak salah 2-1 ya, nomor 2. Terus juga Swedia ini harus kalah karena Prancis ngegolin 3 gol gitu ya, nomor 2. Nah sekarang tuh lagi main adalah Meksiko versus Ekuador, dan ini aku baru buka website rri.co.id gitu ya, nomor 2, untuk tahu live score-nya berapa. Dan ternyata ini Meksiko udah ngegolin 2 gol nomor 2 di menit ke 22 dan juga 31. Tapi ini masih babak pertama sih ya. Jadi kayak Ekuador masih punya kesempatan untuk nyetak gol juga gitu kan ya. Dan kalau emang belum selesai gitu ya, kayak masih babak pertama tuh masih kayak deg-degan banget. Babak kedua juga kalau skornya sama, wah itu makin deg-degan, apalagi nanti sampai penalti kayak Belanda sama Maroko gitu nomor 2 yang bikin deg-degan juga adu penaltinya. Ini sih salah satu keseruan kalau ada Piala Dunia ya nomor 2, yang kita tuh niatnya gak bisa kalau cuma satu pertandingan doang yang ditonton, harus sampai selesai biar tahu skor akhirnya berapa gitu nomor 2. Nah ini dari negara-negara yang udah masuk gitu, yang udah lolos juga ke babak 16 besar, kayaknya udah mulai banyak jagoan-jagoannya juga gitu ya nomor 2, dari kamu sendiri, dari teman-teman kamu. Nah biasanya tuh kalau ngomongin Piala Dunia tuh wah ramai banget ya nomor 2, kayak never ending story gitu, kayak selalu jadi trending topic juga. Apalagi nanti di babak 16 besar nomor 2 kan udah ada beberapa negara yang bisa dibilang udah keluar gitu, udah masuk ke babak ini gitu kan. Apalagi di sini udah ada jadwalnya juga babak 16 besar, nanti di tanggal 5 Juli itu bakal ada Kanada versus Maroko, terus juga ada Paraguay versus Prancis, terus juga ada Brazil versus Norwegia. Waduh, yang mungkin kalau kemarin-kemarin kamu menunggu ini juga gitu ya. Ini udah ada beberapa negara yang udah dapat jadwal. Jadi kayak babak 32 udah selesai, langsung kita ke babak 16 besar ya teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja ya, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Close 1,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kayaknya nih Piala Dunia semakin lama semakin seru, apalagi sekarang banyak banget top skor yang bisa dibilang apa ya, kayaknya saingan ya, karena beda tipis banget. Karena kalau kita ngeliat top skor Piala Dunia 2026 gitu kan ya, ini kayaknya ada persaingan yang sengit banget nih sama antara Mbappe dan juga Messi yang sejauh ini sih udah 6 gol ya teman Pro 2, terus juga disusul sama Haaland 5 gol teman Pro 2, yang makin lama makin seru sih. Ini yang ditunggu-tunggu ya, top 3 pemain sepak bola yang banyak banget fansnya juga gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau kita ngelihat top skor dari sepanjang sejarah Piala Dunia, ini Messi masih paling nomor 1 lah ya teman Pro 2. Kalau nggak salah tuh Messi 19 gol dan Mbappe ini kayaknya bentar lagi nyusul deh teman Pro 2, karena doi udah ngegolin 18 gol. Jadi kayak cuma beda 1 gol doang, dan ini Piala Dunia masih belum selesai, masih lanjut ya teman Pro 2. Di babak 32 besar sendiri Argentina sendiri masih belum main gitu kan. Jadi kayaknya apakah Messi berpeluang bakal nambah golnya lagi, terus bikin doi jadi terus nomor 1 sebagai top skor sepanjang sejarah Piala Dunia? Gimana menurut kamu teman Pro 2?

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDT Republik Indonesia meluncurkan program Swasembada Ekonomi Hijau dan Pangan Terintegrasi atau SAHATI di Kabupaten Serang. Menteri Desa PDT Yandri Susanto menjelaskan program SAHATI menjadi langkah awal memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat desa menghadapi perubahan iklim. Program tersebut melibatkan kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan Octahelix mulai dari pemerintahan, akademisi, dunia usaha, BRIN, hingga mitra pembangunan.

Informasi selanjutnya dari Piala Dunia 2026, Timnas Prancis mengalahkan Swedia dengan skor 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pada pertandingan ini, Prancis mengamankan kemenangan atas Swedia berkat gol yang dicetak oleh Mbappe dan juga Barcola. Selanjutnya, Prancis akan menghadapi Timnas Paraguay pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada hari Minggu 5 Juli.

2 setelah lebih dari 4 tahun. Tulus akhirnya merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau. Lagu tersebut menjadi penanda kembalinya Tulus sejak merilis album Manusia pada tahun 2022. Dan video lirik Teh Hijau di YouTube telah ditonton lebih dari 80 ribu kali. Respon positif dari pendengar yang terus bermunculan. Sekian Pro 2 kali ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Terus untuk kemana Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu udah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List dari jam 10 sampai jam 12 ya. Waktunya kamu request-request lagu hits yang pengen banget kamu dengerin, teman Pro 2. Tapi lagu lain juga boleh kok. Jadi WhatsApp aja, chat aja ke aku ya di 081 1145 1016. Ini aku udah pelan-pelan ya teman Pro 2 nyebutinnya. Cuma kalau kamu misalnya masih kecepetan, sargo baru 081, lu udah 1016. Udah DM aja di Instagramnya Pro 2, gak apa-apa ya teman Pro 2. Jadi selain dari WhatsApp, kamu juga bisa request dari Instagramnya Pro 2. Tapi kalau kamu misalkan mau WhatsApp, tinggal klik aja link yang ada di bio Instagramnya Pro 2. Di situ udah ada, kalau kamu klik nanti kan banyak pilihannya tuh. Nanti ada pilihan WhatsApp Pro 2. Nah, kamu tinggal klik aja, nanti auto langsung masuk ke room chatnya WhatsAppnya Pro 2. Jadi kamu bisa request di sana juga. Boleh juga nih kenalin diri kamu biar nanti nomor WhatsApp kamu juga di save ya di nomor Pro 2, biar tahu nih nanti kamu request namanya siapa gitu ya. Nanti aku bacain nama kamu ya. Nomor Pro 2 yang mau sekalian cerita-cerita juga boleh. Rencana hari ini mau ngapain? Mau jalan-jalan kah? Mau santai-santai kah? Atau masih huru-hara dengan kerjaan? Ini boleh banget ya. Sekali lagi aku tunggu di 081 1145 1016 atau di Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah

you know why. 101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Atau Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Ini udah ada WhatsApp yang masuk dari beberapa teman Pro 2 yang request lagu. Ada dari Teo nih yang katanya mau request lagu Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi dari Hi-Fi. Terima kasih, thank you juga Teo yang udah request, udah dimasukin juga ya ke playlist lagunya yang Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Terus juga ada dari Zulia yang katanya selamat pagi Pro 2 Hitlist, request izin request Remuk dari Angie Carvalho dari Julia. Salam untuk kakak penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Thank you juga ya Julia udah request juga di Prodeo FM Banten. Ya semoga kamu juga selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Untuk kamu juga nomor 2 yang mau request-request juga masih aku tunggu ya. Dan next nih ada WhatsApp dari anak yang katanya lagi pengen dengerin lagunya Nicki yang You Will Be In My Heart. Okay, sudah ada kok, tenang saja. Jadi untuk kamu juga yang pengen request ya, sekali lagi aku tunggu chatnya di 081 11 45 1016 Pro 2 atau juga DM ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

lagu yang waktu Niki nyanyiin ulang lagu ini langsung rame banget sama Om Pro 2, bahkan masuk top global Spotify juga gitu kan ya. Ini salah satu lagu yang dirilis sama Phil Collins ya di tahun 1999 Om Pro 2 untuk film animasi Tarzan. Jadi mungkin kalau kamu pas awal-awal dengar, ih lagunya familiar, karena emang sebelumnya lagu ini udah ada gitu, terus akhirnya di remake ulang sama Niki dan akhirnya viral juga sama Om Pro 2. Dan ini juga salah satu lagu yang apa ya, salah satu lagu legendaris gak sih? Karena emang lagunya juga easy listening juga, terus juga apa ya, maknanya juga ngena juga di kita gitu ya, relate juga dengan kita. Pokoknya ini salah satu lagu yang pas aku denger Niki ngebawain ulang lagunya tuh kayak wow, akhirnya punya dua, salah satu apa ya, masuk ke playlist juga, jadi salah satu lagu favorit juga selain versi aslinya ya sama Om Pro 2. Dan ini Niki kayak berhasil menghadirkan nuansa baru juga untuk ngebawain ulang lagu ini dengan versi doi ya sama Om Pro 2. Dan kita lanjut lagi sing along dengan lagu requestan kamu sama Om Pro 2 yang pengen banget request-request ya, bisa chat ke aku di 081 11 45 1016 atau DM di Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten, atau mungkin kamu yang lagi dengerin dari aplikasi RRI Digital boleh banget juga komen-komen di sana sama Om Pro 2.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olis dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olis bahkan sama-sama membentur tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Les Blues akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olis, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olis. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna. Dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen. Dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Meksiko sukses

0: menundukkan Ekuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
1: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar tengah menyiapkan agenda dengar bareng.

0: dulu nggak pertandingan?
1: Sebetulnya sudah sering sih, kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya person to person. Jadi ada pertandingan grup, ayo kita nonton bola. Misalnya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertuninya itu belum pernah untuk secara ini, secara resmi, secara kelembagaan mengadakan ya dengan bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
0: Kemudian juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena
2: was biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini meski Lakers disebut ingin mempertahankannya. LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
2: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
4: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang. Dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi. tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
5: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang dimanapun Anda berada untuk hari ini. Wah, seru sekali pertandingan Piala Dunia 2026. Awal bulan gitu ya, ada Meksiko dan juga Ekuador dan Meksiko. Wow, luar biasa ya. Dan ini masuk fase grup 32 besar ya pendengar ya. Dan nanti juga akan kami siarkan kembali terkait dengan siaran Piala Dunia Inggris versus Republik Demokratik Kongo di pukul 11 waktu Indonesia Barat malam ini. Jadi tungguin aja terus di RRI Banten, oke? Okay? Dan juga pendengar, selamat siang bersama senior di Pro 1 RRI Banten akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasni Rahmawati. Kita awal informasi pertama pendengar, harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada perdagangan Rabu 1 Juli 2026 dan harga emas produksi Galeri 24 tercatat turun. Sementara untuk harga emas UBS terpantau stabil dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Pergerakan harga emas ini juga terjadi di tengah dinamika ekonomi global dan kondisi pasar domestik. Dan stabilitas harga ini juga menjadi perhatian konsumen yang memantau perkembangan logam mulia sebagai instrumen investasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2026 sebagai upaya memperkuat keadilan dalam memberikan fasilitas pajak penghasilan atau PPh final bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan aturan ini atau aturan baru ini juga diterbitkan untuk memastikan tarif PPh final sebesar 0,5% benar-benar dinikmati oleh wajib pajak yang berhak, sekaligus juga menutup celah praktik penghindaran pajak. Sekian kelas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.
1: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Banten pendengar Wawayangan sudah mengantarkan kita di pukul 12 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Kalau sebuah daerah sudah memiliki lagu daerahnya sendiri, artinya daerah tersebut sudah cukup dikenal banyak orang ya. Kenapa ya gitu? Ya karena sudah punya lagu daerahnya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita mungkin sebagai warga Banten mau main ke pulau-pulau terpencil di luar Banten, sudah cukup ada yang dibanggakan lah. Salah satunya adalah lagu daerahnya sendiri gitu, ya gak sih? Gitu lah kira-kira ya. Dan menurut Anda bagaimana pendengar? Sebuah daerah atau kepulauan tuh menurut Anda perlu gak sih punya lagu daerahnya sendiri? Walaupun mungkin mereka sudah punya kekhasannya sendiri. Entah itu dalam bentuk tarian, makanan, atau mungkin adat istiadat. Tapi lagu daerah tuh wajib gak sih dimiliki oleh sebuah daerah? Menurut Anda seperti apa? Silakan bisa berkomentar ya di siang hari ini 08111450949. Hari ini saya mau bahas tentang lagu daerah yang akhir-akhir ini marak sekali viral. Seperti apa dan lagunya apa-apa aja nanti akan kami hadirkan.

0: pemanasan haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

Pendengar lagu-lagu Indonesia, terutama dari Indonesia Timur ya, sekarang tuh lagi jadi favorit banyak orang, terutama mungkin di media sosial seperti TikTok gitu ya, dan ritme yang energik, terus liriknya juga mudah diingat, membuat lagu-lagu ini juga cepat viral dan gampang banget gitu, bikin kita ikut berdendang. Dan bahasa kalau kita ya bahasa dan dialek lah gitu ya, khas sekali memang yang diselipkan ini menambah pesona dari lagu-lagu tersebut. Jadi kalau didengar tuh membuat kita merasa dekat dengan budaya lokal itu gitu ya. Jadi gak heran meski berasal dari berbagai daerah, lagu-lagu timur ini juga bisa diterima luas oleh masyarakat dari berbagai latar. Dan beberapa waktu terakhir ini atau beberapa bulan yang lalu lah ya, lagu timur terpopuler ini juga viral banget bahkan di mancanegara. Judulnya adalah Tak Bola Bali oleh Silent Open Up dan juga Pica Pica dari Juan Reza. Kedua lagu ini juga banyak dijadikan background konten kreatif ya, dan juga terus jadi favorit para penikmat musik gitu kan di media sosial bahkan juga di YouTube. Dan lagu timur yang populer lainnya adalah lagu ini apa sih, Nona Manis ya kalau tidak salah, Nona Manis, kemudian juga lagu apa lagi ya, banyak sih sebenarnya ya yang juga viral adalah Ubur-ubur Ikan Lele juga termasuknya, ini miliknya Juan Reza ya. Jadi lagu Ubur-ubur Ikan Lele ini seperti lagu pantun gitu kan, dibawakan oleh Juan Reza bersama dengan Jackson Ziran dan juga Casilino yang dirilis pada 5 Maret 2025 lalu. Dan lagu ini juga cepet banget populernya di sosial media karena liriknya juga unik terus catchy gitu kan. Bahkan penyebutan bahasa daerah dari Sulawesi, NTT, Maluku sampai dengan Papua ini juga benar-benar cocok dinikmati oleh berbagai daerah di Indonesia. Dengan beat yang ceria dan aransemen musik yang energik ya, lagu ini juga cocok banget didengar sambil joget, sambil nyanyi bareng gitu kan. Dan buat yang penasaran kayak gimana sih lagu-lagu populer-populer itu Niar, oke, akan saya hadirkan lagu Tak Bola Bali nih dari Nusa Tenggara Timur, pendengar, untuk Anda.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Siapa ini? New game ya, yeah, new game. Featuring dengan voice rap ya untuk Anda, dan semoga lagu ini juga bisa membawa semangat untuk Anda ya di siang hari ini. Dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program Satu Era di Jakarta untuk menyimak siaran Warta Berita Korwil. Jadi tetap bergabung bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Banten.

0: 0377 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kerjasama yang baik dengan jajaran Bapak yang selama ini dulu tidak tersentuh, tidak terselesaikan, akhirnya terselesaikan dengan baik.
3: Untuk terus hadir meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kehadiran humanis di tengah masyarakat.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam penyelesaian sengketa aset dan proyek mangkrak di DKI Jakarta. Pemkot Jakarta Pusat mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi kolaborasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bersama Pemprov DKI dalam menyelesaikan sengketa aset dan proyek mangkrak. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung memberikan apresiasi atas kolaborasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan berbagai sengketa aset dan proyek mangkrak selama belasan hingga puluhan tahun. Apresiasi itu disampaikan oleh Gubernur Pramono saat menghadiri acara peresmian kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara di Tanjung Priuk pada Selasa 30 Juni 2026.
2: Maka secara khusus Bapak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan terima kasih karena koordinasi kerjasama yang baik dengan jajaran Bapak yang selama ini dulu tidak tersentuh, tidak terselesaikan, akhirnya terselesaikan dengan baik.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyebutkan beberapa contoh persoalan Pemprov DKI Jakarta yang berhasil diselesaikan bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, seperti penataan tiang pancang monorel di Rasuna Said yang terbengkalai selama 21 tahun, serta kelanjutan pembangunan LRT Jakarta rute Velodrom hingga Manggarai. Selain itu, kepastian hukum lahan rumah sakit atau RS Sumber Waras yang tertunda selama 14 tahun saat ini telah terselesaikan. Bahkan pembangunan fisik RS Sumber Waras akan segera dilakukan. Adapun peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan RS Sumber Waras dijadwalkan akan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pemprov DKI mendorong program sanitasi total berbasis masyarakat di wilayah ibu kota. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan STBM menjadi salah satu indikator kota sehat sebagai salah satu parameter kota global. Rano juga menyebut salah satu syarat untuk memperoleh status STBM adalah sedikitnya 500 kepala keluarga telah menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar melalui program STBM atau mandi, cuci, kakus, MCK yang layak. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta hari ini.
6: Mungkin wilayah ini yang namanya MCK itu masih menjadi kendala. Karena itu kita bikin MCK komunal namanya. Supaya apa? Ya kepadatan itu bisa diurai lah. Ya, intinya saya nggak memberat-berat bicara seperti itu. Kemudian kita mulai menyadarkan masyarakat bahwa penting sekali cuci tangan dengan sabun. Kadang-kadang yang suka aneh, cuman yang nggak menjadi alpha kalau kita harus begini sebagai apa lagi, kita sebagai orang tua. Nah jadi intinya untuk apa semua ini? Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat saat ini 194 kelurahan dari 267 kelurahan atau 72,65% telah berstatus bebas praktik buang air besar sembarangan atau BABS. Rano menyampaikan capaian tersebut menunjukkan bahwa Jakarta dapat menjadi kota yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga unggul dalam kualitas kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Fasilitasi ratusan kakak, pemerintah kota Jakarta Barat bangun 7 mandi cuci kakus komunal di Kelurahan Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jakarta Barat membangun 7 fasilitas mandi cuci kakus atau MCK komunal di Kelurahan Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pembangunan fasilitas sanitasi tersebut dilakukan untuk membantu warga yang sebelumnya belum memiliki akses sanitasi layak dan masih melakukan buang air besar sembarangan atau BABS. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, Kelurahan Tomang sebelumnya menjadi wilayah terakhir di Jakarta Barat yang belum mendeklarasikan status Open Defecation Free atau ODF, yakni kondisi bebas buang air besar sembarangan. Menurut Iin, salah satu syarat deklarasi ODF adalah minimal 500 kepala keluarga menggunakan fasilitas sanitasi tertutup yang memenuhi standar kesehatan. Setelah dilakukan pengecekan lapangan, pemerintah menemukan masih banyak warga Tomang yang belum memiliki sanitasi tertutup dan layak.
7: Saya bersama lurah, camat, dan tim mengevaluasi dari awal target yang hanya 500 sudah bisa deklarasi ODF. Hari ini target kita 4 MCK komunal yang kita bangun, kami mengajak para kolaborator. Alhamdulillah Bapak, 5 kami bisa bangun dan 2 revitalisasi. Total seluruhnya 7 MCK komunal yang telah kami fasilitasi bersama dan untuk masyarakat, dan menjadi target 500 KK menjadi totalnya ada pemanfaatan 503 KK dan sebanyak 1.278 jiwa.
0: Iin menambahkan, pembangunan MCK komunal dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah maupun swasta. Selain itu, desain fasilitas sanitasi juga dibuat lebih inklusif agar nyaman digunakan oleh penyandang disabilitas dan lanjut usia. Pemerintah berharap kehadiran MCK komunal ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan sekaligus mendorong perilaku hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk mengapresiasi pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menilai, selama 8 dekade, Polri telah menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional, menegakkan hukum secara berkeadilan, serta hadir secara humanis di tengah masyarakat. Ia juga menegaskan sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan kepolisian telah berkontribusi menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi warga. Berikut pernyataan Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin.
3: Selamat hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. 8 dekade adalah perjalanan panjang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibangun dengan dedikasi, keberanian, dan kepedulian. Dengan mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat adalah wujud nyata dan representasi dari komitmen kuat institusi Polri untuk terus hadir meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kehadiran humanis di tengah masyarakat.
1: Arifin berharap di usia ke-80, Polri terus memperkuat profesionalisme dan menjaga kepercayaan masyarakat serta tetap menjadi garda terdepan dalam mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang aman dan sejahtera. Jumlah jemaah haji yang wafat dari Provinsi DKI Jakarta turun signifikan. Berikut Setio Agung melaporkan.
8: Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Jakarta Pondok Gede mencatat penurunan jumlah jemaah haji yang wafat pada musim haji 2026. Total jemaah haji yang wafat dari wilayah kerja PPIH Jakarta Pondok Gede tercatat sebanyak 18 orang. Secara administratif, wilayah kerja PPIH Jakarta Pondok Gede mencakup Provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Meski proses keberangkatan dan kepulangan jemaah asal Lampung tidak melalui asrama haji Pondok Gede. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pagi hari ini, Sekretaris PPIH Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan pada musim haji tahun lalu terdapat 26 jemaah yang wafat di Arab Saudi. Jumlah tersebut terdiri atas 12 jemaah asal Provinsi DKI Jakarta dan 14 jemaah asal Provinsi Lampung. Pada musim haji tahun ini, jumlah jemaah asal DKI Jakarta yang wafat turun menjadi 6 orang. Sementara itu, jumlah jemaah asal Provinsi Lampung yang wafat juga menurun menjadi 12 orang. Saat berita ini disiarkan, penyebab wafat para jemaah tersebut belum dapat dikonfirmasi. Namun berdasarkan data PPIH, sebagian besar jemaah yang wafat dari kedua provinsi berusia di atas 64 tahun. Agus mengatakan penurunan angka wafat tersebut turut dipengaruhi melalui penerapan pemeriksaan kesehatan dan istitoah yang lebih ketat sebelum keberangkatan.
9: Terutama dengan terbitnya KMHU 55 tahun 2026 yang berkaitan dengan kesehatan embarkasi, itu cukup sangat membantu kita juga, sehingga ketika memang jamaah tidak dinyatakan layak terbang, mau tidak mau, suka tidak suka, memang itu harus dilakukan.
8: Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak juga menyebut jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi secara nasional mengalami penurunan. Pada musim haji 2025 tercatat sebanyak 467 jemaah wafat. Sedangkan pada musim haji tahun ini jumlahnya berada di kisaran 350 orang.
10: Ke depan lebih tegas terkait pemeriksaan, tapi juga kami memperkenalkan program yang kami sebut sebagai manasik kesehatan.
8: Dahnil menilai pengetatan persyaratan kesehatan perlu terus dilakukan agar keselamatan jemaah semakin terjamin. Pemerintah akan memperkuat pembinaan kesehatan melalui manasik kesehatan yang diberikan sejak 1 tahun sebelum keberangkatan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Pemkot Cilegon mendorong masyarakat agar menanam cabai di pekarangan rumah untuk ketahanan pangan dan menekan inflasi di kota Cilegon. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
11: Pemerintah Kota Cilegon mendorong masyarakat untuk menanam cabai di pekarangan rumah untuk ketahanan pangan dan menekan inflasi di Kota Cilegon. Selain itu juga sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan pasokan cabai dari luar daerah yang mempengaruhi terhadap harga cabai tersebut. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Haji Setiade Putra mengatakan, gerakan menanam pohon cabai di pekarangan rumah ini sebagai bentuk implementasi arahan dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri tentang optimalisasi peran rumah tangga dalam stabilisasi harga pangan. Tim pengendali inflasi daerah Kota Cilegon mencatat harga cabai di Kota Cilegon terpantau mengalami fluktuasi dengan sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan. Oleh karena itu, Ajis menyampaikan melakukan gerakan menanam cabai di pekarangan rumah ini akan diintegrasikan melalui dinas teknis terkait di Kota Cilegon. Langkah ini sebagai bagian program pengendalian inflasi melalui masyarakat Cilegon.
12: Bahannya supaya setiap daerah, karena cabai ini adalah kebutuhan sehari-hari, pokok sehari, disarankan untuk bisa menanam sendiri di daerah masing-masing, tidak mengandalkan apa namanya pasokan dari luar. Nah, sehingga khusus untuk cabai bisa diselesaikan di daerahnya masing-masing. Kalau di kami nanti rencananya dan melalui DKPP ada direncanakan gerakan apa menanam cabai di setiap apa namanya keluarga atau di rumah, supaya bisa menekan angka inflasi khususnya harga bahan cabai itu.
11: Oleh karena itu, Ajis berharap dapat mengendalikan inflasi daerah, menjaga stabilitas harga pangan, dan untuk memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga di tingkat lokal atau di Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rahmanuddin melaporkan.
1: Polda Banten musnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 5 perkara. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
13: Polda Banten memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama Januari hingga Juni 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 73,2 kg sabu dan 25 cartridge vape berisi etomidate. Kegiatan berlangsung di Mapolda Banten pada Selasa 30 Juni 2026. Barang bukti tersebut berasal dari 5 laporan polisi yang berhasil diungkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten sepanjang semester 1 tahun 2026. Pengungkapan dilakukan di sejumlah lokasi di wilayah Banten dengan melibatkan sinergi bersama Bea Cukai Merak. Sejumlah jaringan peredaran narkotika lintas daerah berhasil dibongkar. Perkara yang ditangani sebagian telah memasuki tahap limpahan ke kejaksaan dan sebagian masih dalam proses penyidikan. Direktur Reserse Narkoba Polda Banten, Kombes Pol Wiwin Setiawan mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan tindak lanjut dari hasil pengungkapan kasus narkotika selama Januari hingga Juni 2026. Menurutnya, seluruh barang bukti yang dimusnahkan telah memperoleh penetapan dari Kejaksaan Negeri. Penyidikan terhadap para tersangka juga masih terus berjalan untuk mengembangkan jaringan yang terlibat.
14: Pada hari ini kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten melakukan pemusnahan barang bukti narkotika periode penetapan bulan Januari sampai dengan Juni 2026. Dan hari ini kami musnahkan barang bukti yang sudah mempunyai ketetapan dari Kejaksaan Tinggi Banten. Dari jenis narkotika ada tiga. Yang pertama jenis 43 golongan 1 sabu, itu yang kami musnahkan sebanyak 73.202 gram atau sekitar 73,2 kilogram. Dan jenis narkotika ganja kering yang kami musnahkan pada hari ini sebanyak 7.400 gram atau sekitar 7,4 kilogram.
13: Kombes Pol Wiwin Setiawan mengatakan mayoritas barang bukti yang berhasil diungkap berasal dari jaringan lintas provinsi yang masuk dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa melalui pelabuhan Bakauheni dan Merak. Menurutnya, barang tersebut diduga berasal dari luar negeri sebelum diedarkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Pengembangan terhadap jaringan tersebut masih terus dilakukan untuk mengungkap pelaku lainnya. Polda Banten berkomitmen terus memberantas peredaran gelap narkotika hingga ke akar jaringannya. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam penyelesaian sengketa aset dan proyek mangkrak di DKI Jakarta. Pemkot Jakarta Pusat mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Satu buah lagu trauma, pendengar, lagu di tahun 2023 miliknya Elsha dan juga Anstory ya. Sudah mengantarkan kita di pukul 13 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita sudah menyimak warta berita yang langsung disiarkan oleh program 1 RRI Jakarta dan sekarang sudah kembali di Pro 1 RRI Banten, pendengar. Dan yang pasti Anda bisa tetap menginformasikan informasi-informasi terkini di sekitar Anda. Silakan 0811 450 949.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.
3: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi. Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nampak 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut.

0: di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar lagu Dangdut hadir untuk Anda di siang hari ini. Dan selamat Hari Bayangkara pendengar hari ini ya. Semoga kepolisian di Indonesia ini semakin maju lagi, semakin memberikan pelayanan untuk masyarakat yang lebih baik lagi. Dan apa harapan Anda kira-kira pendengar? Apakah Anda mungkin memiliki harapan untuk kepolisian di Indonesia sekarang juga boleh disampaikan ya. Silakan di 08111450949. Dan karena memang hari ini adalah Hari Bayangkara ya, jadi kami akan hadirkan untuk Anda dialog seputar Hari Bayangkara untuk Anda simak di pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya juga Anda yang memiliki pertanyaan nanti boleh sekali silakan sampaikan pertanyaan Anda di 08111450949.

0: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
1: Sembilan FM Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kenceng-kenceng headsetnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dan Pro Dangdut adalah kita, pendengar, sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Selamat Hari Bhayangkara. Kami akan membahas Hari Bhayangkara gitu ya di hari ini dengan Polda Banten, dan yang pasti Anda yang memiliki pertanyaan juga boleh silahkan di 08111450949, pendengar. Dan juga yang masih apa ya, memperingati Hari Bhayangkara hari ini, juga yang masih dinas gitu ya di kantor, ini juga boleh menyampaikan apa ya, harapan lah untuk kepolisian di Provinsi Banten khususnya, mungkin silahkan seperti apa disampaikan saja. Oke, sekali lagi 08111450949.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
2: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan peringkat beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah pendengar. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar karena dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar tersebut hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Dan laman tersebut juga ini justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Dan melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul cara dapat alat bantu disabilitas gratis dari pemerintah bisa lewat BPJS dan Kemensos. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas untuk mendukung mobilitas, kemudian kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Tapi akan hal tersebut, bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan dalam unggahan tersebut. Jadi pastikan informasi ini adalah informasi hoax ya pendengar ya. Karena alat bantu atau bantuan ala disabilitas ini juga dapat diakses melalui BPJS Kesehatan atau juga Kementerian Sosial maupun juga pemerintah daerah. Dan sekian cek fakta untuk siang hari ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dan 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar Hari Bayangkara. Bagaimana refleksi dan juga pengabdian serta pelayanan Polda Banten? Untuk membahas dialog tersebut, pendengar, kami sudah kedatangan narasumber untuk siang hari ini. Ada Kombes Pol Maruli Ahile Sutapea SIKMH, Kabid Humas Polda Banten, pendengar, yang sudah hadir di studio kami. Selamat siang Pak Maruli.
1: Selamat siang Mbak, selamat siang RRI Pro 1 Banten.
0: Iya, kabar baik hari ini ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Selamat Hari Bayangkara Pak untuk kepolisian Indonesia.
1: Wih, terima kasih. 80 tahun mengabdi. 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
0: Oke, oh itu tema nasional hari ini ya Pak ya?
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Makna Bayangkara ke 80 itu kan temanya itu tadi ya Pak ya?
1: Betul.
0: Itu sebetulnya kalau diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari di Polda Banten seperti apa itu Pak?
1: Bahwa 80 tahun itu udah gak muda lagi ya Mbak ya. Bahwa itu sudah cukup, sudah matang, sudah bisa bekerja, berlari, tidak lagi berjalan. Itu sih ya.
0: Jadi emang udah sepuh ya?
1: Sepuh sih enggak sih ya, cuman ya sudah matang
0: lah. Sudah matang lah ya, oke. Dan sebelum kita memulai dialog, pendengar, ada editorial produksi dari RRI Banten Pak, mungkin nanti juga bisa ditanggapi begitu ya Pak, hasil dari produksi kami Hari Bayangkara Refleksi Pengabdian dan Pelayanan Polda Banten.
2: Hari Bayangkara menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bagi Polda Banten, peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan kesempatan untuk mengevaluasi capaian sekaligus memperkuat komitmen dalam menghadirkan institusi kepolisian yang semakin profesional, modern, dan dapat dipercaya. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, kehadiran Polri dituntut mampu menjawab berbagai tantangan dengan pendekatan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Refleksi Hari Bayangkara juga mengingatkan bahwa keberhasilan tugas kepolisian tidak hanya diukur dari keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Polda Banten terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui inovasi, percepatan pelayanan, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Kepercayaan publik merupakan modal utama yang harus dijaga melalui integritas, transparansi, akuntabilitas, serta sikap melayani dengan tulus dan penuh empati. Semangat Hari Bayangkara hendaknya menjadi penguat tekad seluruh personil Polda Banten untuk terus mengabdi tanpa henti demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian, profesionalisme, dan pelayanan prima. Polda Banten diharapkan semakin dekat dengan masyarakat serta mampu menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan daerah. Refleksi ini menjadi pengingat bahwa pengabdian terbaik adalah menghadirkan rasa aman, keadilan, dan pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. Lalu, seperti apa refleksi Hari Bayangkara Polda Banten?
0: Seperti apa Hari Bayangkara untuk Polda Banten? Atau mungkin juga melihat perjalanan satu tahun terakhir ini ya Pak ya, apa yang menjadi refleksi dan juga evaluasi dari Polda Banten Pak?
1: Kita sadar bahwa memang hari ini adalah Hari Bayangkara yang ke-80 tahun, bahwa 80 itu bukan waktu yang singkat. 80 tahun itu waktu yang sudah cukup matang menurut kita. Itu juga menjadi pengingat kepada kita bahwa di usia yang sudah tidak muda, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Begitu sih.
0: Untuk Hari Bayangkara ini ada aktivitas atau mungkin kegiatan seperti apa Pak? Atau mungkin kegiatan sosial yang dilakukan oleh Polda Banten?
1: Polda Banten banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Hari ini saja setelah upacara kita memberikan bantuan beras gratis hari ini. Kemudian sebelumnya kita memberikan membangun rumah-rumah yang tidak layak huni bagi warga masyarakat yang tidak mampu. Kemudian kita juga melakukan revitalisasi jembatan. Cukup banyak kita jembatan di wilayah hukum Polda Banten. Ada di Lebak, ada di Tangerang, ada di Pandeglang. Jembatan-jembatan yang hampir tidak berfungsi kembali, kita revitalisasi, kita bangun kembali. Ada juga kita melakukan menggalakkan program pemerintah ketahanan pangan, Mbak. Panen jagung. Panen jagungnya cukup bagus. Kita bisa menghasilkan swasembada di wilayah Banten. Hmm. Dan ada juga kita membantu program pemerintah itu SPPG. Hmm. Bahwa SPPG itu kita diberikan tenggat 16 SPPG, ternyata kita bisa over kapasitas. Keren sih, bagus Polda Banten sudah memberikan.
0: Berarti memang banyak sekali kegiatan atau aktivitas yang dilakukan hari ini. Kegiatan-kegiatan tersebut ini dilakukan hamin berapa dari ulang tahun atau mungkin Hari Bayangkara, Pak?
1: Di sekarang di bulan Juli, di awal bulan Juni kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
0: Oke.
1: Di samping itu ada juga perlombaan-perlombaan. Mm-hmm. Contohnya perlombaan itu kita ada perlombaan Satpam Teladan. Mm-hmm. Karena itu adalah salah satu yang membantu tugas kepolisian begitu ya. Mm-hmm. Kemudian ada Badan Usaha Jasa Pengamanan Teladan. Mm-hmm. Kemudian yang untuk teman-teman media, kita ada kegiatan jurnalis, artinya kita merekrut, mengajak teman-teman wartawan untuk berkreatif menulis berita terkait tentang kepolisian. Kita lomba kan?
0: Oke. Okay.
1: Cukup menarik nih, kita tadi memberikan hadiah juara 1, juara 2, juara 3.
0: Wah, berarti perlombaan tersebut udah berjalan
1: sudah
0: dan
1: berjalan.
0: Bahkan sekarang sudah penjurian.
1: Sudah.
0: Untuk penjuriannya dari mana, Pak nih?
1: Kita ambil dari teman-teman akademis dari kampus. Mm-hmm, ya, mm-hmm. Supaya lebih fair gitu ya.
0: Oke, okay, jadi enggak dari media juga gitu.
1: Dari media satu, dari akademisi satu.
0: Oh oke, okay. baik. Wah, ini menarik ya, berarti ada perlombaannya juga. Apakah ini dilakukan setiap tahun atau seperti apa nih, Pak?
1: Sebenarnya Polri itu sudah membuka ruang sih. Sebelum-sebelumnya sudah. Mm-hmm. Ini kita tinggal modifikasi dengan tren-tren. Apa sih yang diharapkan masyarakat sekarang, kritik-kritik apa sih, itu yang kita gali. Mm-hmm. Itu yang menjadi tema kita begitu.
0: Oke, okay, baik. Nah ini cukup menarik ya, pendengar, kegiatan-kegiatan di Hari Bayangkara Polda Banten ini banyak. Salah satunya adalah tadi membangun rumah-rumah gitu ya, Pak, untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah ini data-data masyarakat yang kurang mampu yang akhirnya dibangunkan rumah, itu mengambil data dari mana nih, Pak?
1: Kita kan punya Badan Statistik ya. Kemudian di samping itu di internal Polri kita juga punya Babin Kamtipmas. Mm-hmm. Yang mendata warga-warga yang kurang mampu. Saya punya cerita unik bahwa seminggu yang lalu kita mendatangi Purnawirawan Polri. Purnawirawan Polri sih, artinya Polri yang sudah pensiun. Ternyata beliau tinggal cukup ya, gimana ya, cukup prihatin begitu. Kita datang, beliau tinggal rumah bukan milik sendiri, kemudian ngontrak. Kita datang cukup prihatin begitu. Mm-hmm. Dan beliau menyampaikan, Pak, kami dinas pertama itu di Polres Cilegon. Dan tidak pindah di Cilegon, terus di satu tempat pada jabatan tertentu gitu ya. Di Samapta terus sampai pensiun. Artinya 30 tahun dia dalam tempat itu saja. Terus beliau menyampaikan, Pak, sebenarnya saya punya anak polisi loh. Wih, saya kan kita terkejut. Oh, Pak polisi, kenapa Pak anaknya? Anak saya di Pandeglang, Pak. Sementara saya dengan istri hanya berdua di rumah. Boleh gak Pak anak kita dipindahkan supaya bisa membantu kita? Kami sampaikan dengan pimpinan ACC, setuju, langsung persiapan dimutasi, dipindahkan dekat dengan orang tuanya.
0: Oke. Jadi ini juga mendukung ketahanan pangan juga. Betul. Ya, bisa jadi seperti itu ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Wow. Nah untuk tahun ini kegiatan membangun rumah untuk masyarakat yang kurang mampu ini ada berapa yang dibangun ya, Pak?
1: Jadi Polda Banten itu bekerja sama dengan CSR gitu ya, yang mau memberikan bantuan kepada kita. Kita dibantu oleh teman-teman cukup banyak, dimulai di wilayah Serang Kota, Serang Kabupaten dengan Pandeglang gitu. Kita untuk jembatan dulu. Jembatan itu ada sekitar 107 unit yang sudah kita revitalisasi, Mbak. Cukup banyak sih.
0: 107 unit?
1: Ya.
0: Oke.
1: Kemudian kalau rumah, bedah rumah kita ada 6 unit yang tidak layak huni dan kita sudah bedah rumah. Sudah cukup terbantu sih, Mbak.
0: Okay.
1: Mereka sangat senang gitu. Kehadiran polisi itu berdampak buat mereka.
0: Oke. Okay. Untuk 6 unit rumah ini berarti memang sudah dalam pengerjaan, sudah selesai?
1: Sudah selesai.
0: Sudah selesai.
1: Okay. Sudah selesai.
0: Apakah dari pihak kepolisian juga membantu dalam proses pembangunan rumah, Pak?
1: Kita mengerahkan personil Satuan Brimob, personil Polres untuk membantu membongkar dan bekerja sama dengan ya tukang-tukang yang paham tentang ini, gitu sih.
0: Oke, jadi tetap dibantu ya Pak ya. Baik, untuk jembatan ini juga menarik nih. Kalau jembatan sendiri ini datanya dari mana Pak? Karena ini cukup banyak ya, ada 107 unit. Dari mana ini Pak datanya Pak?
1: Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Kita melihat keluhan-keluhan masyarakat, bahwa kita itu kan memiliki dari tingkat kecamatan itu ada Polsek, ada Polres, dan ada Polda. Kita menyentuh dan mereka merasakan bahwa di beberapa tempat itu akses masyarakat itu sangat terganggu sehingga hasil-hasil bumi tidak bisa terangkut. Mereka menyampaikan kepada pemerintah daerah. Ada memang yang dibantu oleh pemerintah daerah dan ada mungkin yang belum terbantu. Kita berupaya maksimal memberikan bantuan itu, begitu ya. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah mencari data itu, gitu.
0: Oke, baik-baik. Artinya juga jembatan ini sudah berhasil dibangun
1: betul.
0: Ya Pak ya, 107 unit.
1: 107
0: ini
1: unit.
0: Dimulai dari bulan apa nih Pak?
1: Ini kita bekerja lebih kurang 4 bulan yang lalu.
0: Oh, 4 bulan yang lalu. Oh, berarti mulai dari Februari ya, Februari,
1: Maret,
0: April, Mei, Juni. Iya benar. Februari ya, nih, awal tahun lah ya.
1: Betul.
0: Oke, itu adalah salah satu rangkaian dari Hari Bayangkara.
1: Hari Bayangkara.
0: Kemudian ini juga tadi saya sempat tertarik juga mengenai pembagian beras.
1: Ya.
0: Betul ya, Pak ya. Ini untuk datanya sendiri seperti apa, Pak? Ada berapa masyarakat mungkin yang mendapatkan bantuan beras tersebut?
1: Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa untuk tingkat pengangguran di wilayah Banten itu yang pengangguran terbuka itu kan cukup tinggi ya. Menyikapi hal tersebut, Polda Banten memiliki program namanya Poliran, Polisi Peduli Pengangguran, Poliran. Kita membuka pelatihan kepada masyarakat yang mau mengikuti pelatihan, kita bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja. Kita mengajak mereka seperti bercocok tanam, kemudian bisa beternak unggas, kemudian beternak ikan, kemudian bengkel, kemudian listrik. Dari situ kita bisa menyalurkan bahwa yang sudah mengikuti pelatihan itu untuk bisa bekerja atau bekerja mandiri begitu. Di samping itu kita juga melihat bahwa masih banyak juga masyarakat yang keterbatasan mengikuti kegiatan pelatihan tapi masih sangat membutuhkan bantuan uluran kita. Kita memberikan bantuan berupa bahan sembako, beras terutama. Kita menyiapkan hari ini kita menyiapkan 10 ton beras di Polres dan di Polda. Begitu ya.
0: Oke. Untuk dibagikan untuk masyarakat Banten ya.
1: Betul.
0: Oh, wow, 1 ton. Ada 10 ton ya. Ada perbedaan tidak sih Pak mungkin perayaan atau mungkin di Hari Bayangkara tahun lalu misalnya dengan tahun ini? Misalnya tahun lalu pembagiannya hanya 5 ton misalnya beras, ini 10 ton. Ada peningkatan.
1: Artinya begini, bahwa spesifik wilayah Banten itu kan tahun ke tahun mungkin akan ada perubahan fluktuatif lah ya. Dari segi kebiasaan, dari segi aktivitas masyarakat. Kita melihat aktivitas masyarakat dan di situ kita mengejar di situ. Kalau misalnya di tahun kemarin itu mungkin fokusnya mendekati pemilu, berarti kita pendekatannya berbeda. Sekarang setelah pasca pemilu, pendekatannya juga kita berbeda, begitu ya.
0: Oke. Jadi memang tidak bisa dinilai dari situ ya. Baik. Siapa yang terlibat Pak dalam Hari Bayangkara ini?
1: Terutama memang seluruh personil Polda Banten itu terlibat. Namun difokuskan adalah personil-personil yang berseragam, ya, yang tidak berseragam juga ya. Di mana perbedaannya? Personil-personil yang tidak berseragam artinya berpakaian preman seperti teman-teman dari reserse, dari intelijen itu mendeteksi keamanan yang tertutup, artinya tidak terbuka, tidak kelihatan, melihat apakah ada ancaman apa tidak, apakah kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti sosial apa tidak, atau ada ancaman atau tidak begitu. Untuk personel-personel yang berseragam kita hadirkan di tempat-tempat keramaian supaya masyarakat melihat ada hadir Polri begitu ya.
0: Oke.
1: Artinya semua personel Polri terlibat sih.
0: Terlibat ya. Baik, dan Pringer untuk Anda yang ingin bertanya juga silakan di 08111450949. Mungkin terkait dengan wilayah pengamanan nih Pak ya. Kondisi keamanan dan ketertiban di Banten ini saat ini seperti apa sih Pak? Kalau kita melihat kondisi yang serba huru-hara ya Pak. Seperti apa melihatnya Pak?
1: Sebenarnya Banten itu pada prinsipnya secara umum sih aman ya. Aman saja. walau kita mungkin masih melihat ada yang di depan mata seperti balap liar, mungkin masih ada, atau mungkin kita masih mendengar ada pencurian kendaraan bermotor. Tapi apapun itu, Polri tidak tinggal diam. Kita berhasil mengungkap ada pencurian sepeda motor yang menggunakan senjata api. Kita berhasil mengungkap. Kemarin kita juga berhasil mengungkap ada peredaran sabu sampai 72 kg di Merak. Kita berhasil ungkap. Kita juga berhasil mengungkap sekarang itu ada narkotika jenis cair yang mengandung etomidate. Etomidate itu kalau anak muda itu seperti vape ya. Nge-vape. Ternyata nge-vape itu campurannya narkotika jenis etomidate. Kita berhasil ungkap. Itu kalau di pasaran itu satu cartridge itu sekitar 4 juta. Kita berhasil berhasil cukup besar ini. Jadi kita hitung-hitung itu sekitar 1 miliar kalau dijual itu etomidate-nya itu kita berhasil ungkap. Kita juga berhasil mengungkap adanya pertambangan-pertambangan ilegal di wilayah Lebak, tambang-tambang emas yang ilegal. Kita berhasil mengungkap gitu ya. Artinya Polri, Polda Banten khususnya hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Walaupun mungkin masyarakat masih membutuhkan rasa aman, kita akan hadir. Silahkan telepon 110 atau mungkin dari RRI tadi Mbak ada punya nomor telepon kontak person gitu ya. Boleh enggak apa-apa sampaikan sama kita juga boleh. Kita akan hadir kok.
0: Baik, baik, baik. Jadi biar kerasa juga ini masyarakat bahwa kepolisian ini hadir di berbagai lini gitu ya, Pak ya. Baik. Nah, tadi juga cukup menarik narkotika jenis vape ini juga sedang ramai diperbincangkan, Pak, terutama mungkin penggunanya juga adalah anak-anak yang masih remaja begitu ya, Pak ya. Beberapa waktu lalu kami juga sempat ngobrol bersama dengan BNN Pak di sini Provinsi Banten. Ini juga sedang ramai diperbincangkan begitu. Nah, apakah juga pengungkapan kasus tersebut dibantu juga oleh BNN atau seperti apa nih, Pak?
1: Jadi begini, bahwa rasa aman itu adalah tanggung jawab kita bersama. Artinya masyarakat bisa melaporkan apabila mereka merasa tidak aman. Kita akan datang, kita akan memberikan rasa aman. Di samping itu juga peran-peran stakeholder yang terkait dengan itu. Contoh, kalau penggunaan narkotika, penyimpangan-penyimpangan itu orang-orang terdekat juga perlu mengetahui. Siapa? Bisa dari lingkungan sekolah, bisa dari keluarga, begitu ya. Di samping penegakan hukum itu ada di kepolisian atau di Badan Narkotika Nasional. Kita dengan stakeholder bekerja sama baik sih sampai dengan hari ini.
0: Oke. Dan beberapa waktu lalu juga kami sempat ngobrol ya Pak ya tentang bahaya vape ini kan sekarang sudah mulai terdeteksi penjualannya bahkan di internet gitu ya Pak ya, di digital yang serba semakin meluas begitu, apalagi kita juga tahu bahwa Banten ini adalah wilayah perbatasan laut dan pulau. Nah, ini juga cukup membahayakan. Bagaimana untuk mengantisipasi peredaran narkoba saat ini Pak dari Polda Banten?
1: Di samping kita berbatasan laut, kemudian kita juga Banten ini memiliki bandar udara Soekarno-Hatta gitu ya. Kemudian ada Pondok Cabe juga. Walaupun sebenarnya bandar udara Soekarno-Hatta itu tidak wilayah hukum Polda Banten, tapi wilayah darat kita ini berbatasan dengan ibu kota loh. Artinya kita ini penyangga ibu kota. Orang dari kota besar khususnya dari Jakarta datang kemari, 1 jam bisa nyampe ke kota Serang, 1 jam setengah bisa sampai. Tidak bisa lewat darat, bisa lewat kereta api, begitu ya. Lewat laut juga banyak, banyak jalan-jalan tikus. Artinya perkembangan-perkembangan yang ada di kota besar khususnya di Jakarta bisa pada saat ini juga sampai di wilayah Banten. Artinya kehebohan, kebiasaan, attitude orang menggunakan, memakai bisa sampai di sini. Kita tidak bisa pungkiri itu. Satu. Yang kedua, ada salah satu penyimpangan yang cukup unik di kota besar dan itu sempat viral kemarin beberapa bulan yang lalu di media online terkait dengan LGBT. Bahwa kebiasaan-kebiasaan di sana mereka mengadakan pesta di wilayah hukum Polda Banten gitu. Terkait dengan selebaran-selebaran itu kita langsung bergerak cepat, berkoordinasi dengan dinas terkait, kita minta dihentikan, kita amankan gitu
0: ya. Iya, iya, iya. Memang ini kejahatan cyber cukup apa ya, perlu diwaspadai sekarang ya Pak ya. Bahkan ini juga menyangkut bukan hanya kepada orang-orang dewasa saja, tapi anak-anak, karena anak-anak sekarang sudah bisa mengakses ya Pak ya. Itu yang membahayakan sih memang. Dan pendengar sekali lagi, Anda ingin bertanya boleh silahkan di 0811 450 949. Kita jeda sejenak Pak, nanti akan kita lanjut karena seperti ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk di nomor kami. Boleh. Nanti akan ada pertanyaan mungkin dari pendengar ya Pak ya. Sesaat lagi tetap bergabung bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat.

0: pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
5: Prodangdut.
6: Prodangdut.
5: Prodangdut.
6: Dangdut adalah kita.
7: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
8: Begadang, jangan begadang.
7: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
9: Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dan peringat untuk dialog hari ini, kita juga masih membahas tentang Hari Bayangkara, refleksi pengabdian dan juga pelayanan Polda Banten. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh narasumber saya hari ini adalah Kombes Pol Maruli Ahilesuta PSIKMH, Kabid Humas Polda Banten, peringat. Dan ini ada beberapa WhatsApp juga yang sudah masuk, ternyata Pak, ada dari Wawan di Carenang nih, Pak, di sini banyak geng motor, tolong turunin petugas terutama malam minggu. Wah, tapi untuk lokasi daerahnya, maksudnya lokasi wilayah mananya nih di Carenangnya belum tahu nih Pak.
2: Carenang, Kabupaten
1: Serang ya berarti.
2: Kabupaten Serang. Di jam berapa?
1: Nah, ini tidak menyebutkan jamnya juga nih.
2: Tapi malam minggu ya.
1: Malam minggu.
2: Kami catat, nanti kami langsung sampaikan.
1: Oke, baik ya Wawan, semoga terjawab ya. Kemudian juga ada dari di Ciruas, Pak, ada pembukaan Bintara kapan lagi? Syaratnya apa? Apa benar dipungut atau tidak biayanya? Kalau ada yang menawarkan masuk polisi bisa lapor kemana Pak? Terima kasih. Nah, seperti apa Pak?
2: Jadi pembukaan Puri itu sekarang sudah berjalan, sudah memasuki tahap tinggal pengumuman. Jadi nanti akan dibuka di tahun depan, begitu. Sampai informasi dengan hari ini akan dibuka di tahun depan. Kalau misalnya ada orang yang bisa menawarkan menjadi polisi, sebenarnya nggak ada masalah sepanjang dia tidak dipungut biaya. Artinya sepanjang dia tidak, kalau misalnya Pak, Dek atau keluarga kita, nih saya bisa bantu masuk polisi. Kalau dia tidak dipungut biaya sih gak ada masalah gitu ya. Mungkin akan diajarkan bagaimana berenang, bagaimana belajar psikologi, bagaimana belajar akademis gitu ya. Yang pasti dari kepolisian tidak pernah dipungut biaya.
1: Oke,
2: gitu ya. Dan jangan mau dimintain duit sama mereka.
1: Oke, cukup terjawab ya Bapak Dery. Terima kasih. Kemudian juga ada Bapak Rudi dari Jayanti. Pak, saya suka dinas keluar daerah untuk beberapa hari. Apakah boleh menitipkan sementara kendaraan di kantor polisi atau polsek biar aman Pak? Terima kasih. Nah, seperti
2: boleh,
1: apa nih Pak?
2: Boleh, sepanjang mungkin jangan sampai trailer ya. Kayak misalnya trailer ya titip di kantor polsek, polseknya kecil gak muat gitu ya. Mobil, sepeda motor boleh, silakan.
1: Oke. Tapi ada syarat-syarat tertentunya gitu gak sih Pak?
2: Harus membuktikan bahwa ada bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
1: Oh oke, okay. Baik, terima kasih. Kemudian juga ada Rituan dari Saketi Dirgahayu Polri, buat kuis dong Pak Polda Banten untuk masyarakat khususnya di sosmed.
2: Nah, oh iya,
1: kuis ada nggak tuh Pak?
2: Saya terima kasih masukannya. Kami akan memberikan kuis ini nanti di minggu ini di kita ada IG-nya Polda Banten, ada Facebook-nya Polda Banten, namanya Bid Humas Polda Banten. Silakan dibuka, silakan di searching, kita akan memberikan kuis. Tidak usah khawatir.
1: Dalam 2 hari ini berarti nanti akan ada kuis ya Pak
2: Yes.
1: ya. Oke. Enggak mau dibocorin pertanyaannya apa Pak. Jangan ya. Oke. Kemudian juga ada dari Maman dari Kampung Nyamuk Bojonegara. Pak, tindak premanisme, banyak preman di backup LSM-LSM. Bagaimana tanggapannya Pak? Terima kasih. Nah, tuh gimana tuh Pak?
2: Preman ini kan intinya begini, bahwa tidak boleh ada bendera preman lebih tinggi daripada bendera merah putih.
1: Oke.
2: Sehingga apapun bentuk premanisme tidak boleh ada di wilayah hukum Polda Banten. Kita akan basmi.
1: Gitu ya. Oke.
2: Sampaikan informasi di mana lokasinya, ada ciri-ciri pelakunya, ada buktinya, sampaikan. Kalau misalnya ragu, takut, silakan telepon 110. Kita akan bertindak.
1: Oke, tapi untuk yang melaporkan aman gak nih Pak?
2: Aman.
1: Ada perlindungan hukumnya ya?
2: Pasti.
1: Baik. Baik, semoga terjawab ya Pak Maman. 110 Pak Maman.
2: Gratis. Novan gratis.
1: Tidak dipungut biaya apapun. Ada dari Pak Iwan juga nih di Cimarga Lebak. Pak, banyakin sosialisasi hukum biar masyarakat lebih taat hukum. Wah, tenang, nanti di RRI bakal ada ya Pak.
2: RRI atau buka saja di medsosnya Polda Banten, Bid Humas Polda Banten.
1: Bid Humas Polda Banten.
2: Ada Facebook, ada IG.
1: Oke, kemudian juga ada dari Kerenceng Bagas, Pak, kalau ada tukang parkir atau pengamen minta maksa, apakah masuk kategori premanisme?
2: Kalau maksa itu melanggar pidana.
1: Okay.
2: Kalau maksa, kalau tidak maksa ya namanya tidak maksa ya tidak ada masalah sih.
1: Gitu ya.
2: Kalau misalnya Pak dia ngamen, kalau misalnya dia tidak kita berikan dia tetap nyanyi ya no problem. Tapi tidak maksa, dia nyanyi terus ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau dia maksa kasih tahu kita putu orangnya. Kasih tahu telepon 110, kita akan hadir, tidak usah khawatir.
1: Oke, oh berarti kalau ada pengamen yang memaksa untuk minta-minta ke kita, kita enggak ngasih, tetap maksa, bahkan kekerasan itu boleh ya Pak, kita ya, lapor ya Pak ya.
2: Lapor, asal ada 110.
1: Buktinya juga ya. Oke, baik. Jadi jangan khawatir.
2: Tidak usah khawatir.
1: Oke, Pak, ini juga kita masih menyangkut tentang Hari Bayangkara yang yes, dimana ini jatuh pada hari ini di 1 Juli 2026 dan sudah ke 80 tahun. Tadi juga mau ada kuis, ada lomba-lomba juga yang sudah diperlombakan ya Pak ya. Salah betul, satunya untuk teman-teman wartawan ada jurnalis, tapi memang udah selesai ya Pak ya?
2: Sudah selesai.
1: Ya udah selesai nih. Terus juga ada Satpam Teladan tadi disebutkan. Betul. Satpam Teladan ini seperti apa perlombaannya Pak?
2: Jadi di dalam Undang-Undang Kepolisian mm-hmm, itu pengemban fungsi kepolisian itu salah satunya ada Pam Swakarsa. Pam mm-hmm, Swakarsa itu di dalamnya ada Satpam gitu. Seperti juga ada PPNS gitu ya. Kita mengadakan perlombaan Satpam Teladan bahwa apakah Satpam itu kan mengikuti pelatihan Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama. Dalam melaksanakan pelatihan itu mereka diberikan kurikulum, batasan-batasan kurikulum, kemampuan-kemampuan kurikulum seperti kognitif, afektif, psikomotorik, itulah yang diperlombakan. Di samping adakah prestasi-prestasi dari teman-teman Satpam tersebut dalam melaksanakan tugas, itu yang mau kita tunjukkan.
1: Dan itu sudah terlaksana atau
2: sudah terlaksana?
1: Sudah terlaksana. Sudah ada penjuriannya juga.
2: Sudah ada penjuriannya. Tadi sudah diberikan hadiah.
1: Oh, langsung datang ke sana berarti. Betul. Ya Pak ya, ke Polda Banten ya. Oke, oke. Betul. Nah, Pak, sejauh ini kan ini sudah tahun ke-80 Polri gitu ya Pak ya, Kepolisian Republik Indonesia, terutama mungkin juga di Polda Banten sendiri gitu. Bagaimana sih mungkin Polda Banten mengajak generasi muda nih Pak untuk ayo dong menjaga keamanan gitu ya, kemudian menjaga ketertiban juga di lingkungan sekitar. Karena kita tahu sekarang kita tidak menutup mata ya Pak ya, generasi muda sekarang sudah harus hati-hati sekali, kejahatan cyber juga sudah berkelana begitu. Salah satunya tadi juga ada balapan liar yang kita tahu di Banten seperti itu. Nah, untuk mengajak generasi muda ini Polda Banten ada program khususnya tidak sih Pak?
2: Jadi Polda Banten itu ada program namanya Poldik. Poldik itu adalah Polisi Peduli Pendidikan. Setiap hari Senin polisi itu hadir di sekolah menjadi inspektur upacara. Artinya sebagai pembina upacara memberikan edukasi. Apa sih yang diberikan edukasi? Pertama, bahaya narkotika. Kemudian bahaya penyimpangan seksual. Kemudian bahaya penggunaan gadget yang tidak pada tempatnya. Itu yang kita berikan, termasuk penguatan wawasan kebangsaan. Itu kita berikan kepada mereka. Saya boleh menyampaikan mungkin sedikit tentang tentang cyber yang ini bagian dari Polisi Peduli Pendidikan gitu Mbak ya.
1: Boleh.
2: Ada hal-hal yang menjadi kebiasaan kita, namun itu perlu menjadi pemahaman yang tanpa sadar ini sudah melanggar hukum. Ini kebiasaan-kebiasaan kita menggunakan handphone, gadget gitu ya. Dan itu bisa masuk dalam ranah pidana. Apa itu? Contoh, kita mengupload foto orang lain tanpa izin, itu masuk ranah pidana loh.
1: Oke.
2: Gitu. Contoh, kami kemarin dari Polda Banten berhasil mengamankan, mohon maaf ini ada salah seorang mahasiswa, ini memang dilaporkan, yang merekod dosennya di toilet kampus, kampus ternama di wilayah Banten.
1: Oke.
2: Gitu ya, kita amankan yang bersangkutan karena itu perbuatan tidak menyenangkan dan itu juga melanggar ITE begitu. Yang kedua, memforward, men-screenshot WA tanpa izin, itu juga masuk dalam ranah pidana loh.
1: Oke.
2: Gitu ya.
1: Dan itu belum banyak yang tahu juga ya?
2: Itu orang belum tahu. Okay. Kita juga perlu mengedukasi gitu ya. Itu yang sering kita edukasi kepada teman-teman, adik-adik di sekolah. Ada lagi yang mungkin agak unik, membuka handphone orang tanpa izin.
1: Oke.
2: Itu juga tidak boleh. Itu melanggar pidana. Makanya mungkin dari brand-brand handphone itu, bahwa untuk membuka handphone itu kan pakai sidik jari atau PIN.
1: Betul.
2: Begitu ya. Dan membuka sembarangan itu juga tidak boleh. Kenapa? Di dalam itu kan ada hal-hal privasi, private di dalam ya. Itu tidak boleh. Ada lagi, ya tadi, memfoto orang diam-diam di tempat umum, itu juga tidak boleh. Kalau orang yang tidak suka, dia bisa melapor. Jadi tidak boleh. Yang unik, menggunakan wifi tanpa izin. Wifi-nya misalnya, wifi-nya Mbak ini, saya datang mungkin di ujung-ujung dekat rumahnya Mbak, mungkin ya agak-agak sinyalnya wifi-nya ada, saya langsung akses, itu juga tidak boleh. Itu pencurian data loh.
1: Oh, oke. Okay.
2: Iya. Okay. Bisa ancamannya 6 tahun. Bisa,
1: oh, berarti jatuh. Berarti pakai wifi tetangga nggak boleh ya Pak ya?
2: Sebenarnya boleh kalau diizinkan.
1: Diizinin, kalau nggak diizinin jangan ya.
2: Tidak boleh.
1: Pidana tuh.
2: Waduh. Tidak boleh. Kemudian ada lagi nih, merekam percakapan orang tanpa izin juga tidak boleh. Merekam percakapan, kecuali mungkin ya kita di tempat umum itu seperti di pertokoan, di sana kan akan tertulis ya, tempat ini terpasang CCTV, berarti sudah jelas akan terrecord semua yang ada di sana, aktivitas di sana akan terrecord gitu ya. Tapi merekam pas lagi mungkin orang lagi santai, kita meletakkan handphone kita di sana, merecord pembicaraan orang, kemudian men-share, mentransmisi, itu juga tidak boleh. Okay. Itu masuk dalam pidana. Ancamannya 8 tahun loh. Gitu ya. Itu beberapa hal yang menjadi hal yang kita tidak sadar namun juga bisa menjebak kita.
1: Oke, dan ini belum banyak orang tahu ya.
2: Betul.
1: Wow. Bagaimana dari Polda mensosialisasikan hal tersebut nih Pak, agar masyarakat juga paham gitu bahwa hal-hal tadi nggak boleh loh gitu.
2: Yang paling pasti dari teman-teman RRI mengundang kita, nah, ini kita sampaikan ya. Iya dong. Kami berterima kasih buat RRI yang sudah mengundang.
1: Okay.
2: Di samping itu juga kita menyampaikan saat menjadi inspektur upacara di sekolah-sekolah setiap hari Senin. Kemudian kita ada medsosnya Polda Banten, Bidhumas Polda Banten, kita men-share ini.
1: Oke. Baik. Wow, ini salah satu pengetahuan juga ya yang masyarakat harus tahu. Baik Pak, ini waktu juga sudah mepet sekali sepertinya ya. Ada fokus program atau prioritas tidak sih Pak dari Polda Banten untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus juga mungkin harapan di Hari Bayangkara hari ini seperti apa dari Polda Banten? Silakan.
2: Oh baik, kepada masyarakat wilayah hukum Polda Banten, kami sadar bahwa di usia yang 80 tahun bahwa masih ada harapan masyarakat yang belum tercapai. Ada polisi yang baik, kami tahu bahwa banyak. Ada polisi yang tidak baik, ya kami sadar ada, walaupun mungkin tidak banyak. Apabila masyarakat melihat ada polisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sampaikan kepada kami. Kami akan berikan teguran kepada personil tersebut. Harapan kami ke depan bahwa pelayanan, penegakan hukum, hadirnya polisi di tengah-tengah masyarakat bisa memberikan rasa aman. Begitu ya. Masyarakat senang saat polisi hadir, bukan masyarakat menjadi cemas saat polisi hadir. Harapan kami polisi datang, masyarakat menjadi senang. Ada rasa aman saat polisi hadir.
1: Oke, gitu. Baik. Kalau begitu, terima kasih sekali lagi Kombes Pol Maruli Ahile Sutapea SIK MH, Kabid Humas Polda Banten, Pak, sudah hadir di studio kami, sudah memberikan banyak sekali obrolan daging seperti hari ini.
2: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa ketemu lagi ya, Pak ya. Boleh, dan selamat Hari Bayangkara, Pak, ke-80. Oke, dan sekian pendengar untuk obrolan kita atau dialog hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan senior juga sekaligus pamit undur diri di siang hari ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam Banten sore ini. Senior sekali lagi di teknik ada Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Lebak menghentikan sementara pelayanan program makan bergizi gratis atau MBG. Penghentian tersebut pelayanan dilakukan selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026-2027, di mana kebijakan tersebut diberlakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Timnas Inggris menghadapi RD Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kedua tim belum pernah saling bertemu dalam pertandingan resmi. Meski begitu, kedua kubu dinilai sudah saling mengenal karakter permainan awal, yang mana beberapa pemain RD Kongo berkarir di Liga Inggris termasuk Aaron Wan-Bissaka, Yohan Wisa, dan Edo Kayembe. Sekian kelas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu berdengar dari Astrid ya, berjudul Jadikan Aku, yang kedua telah mengawali kebersamaan kita pendengar di Banten sore ini bersama saya Trisi Sondang, yang mana sesaat lagi kami juga akan menghadirkan dialog ya pendengar ya, di mana program kali ini pendengar Indonesia Cerdas, dan akan langsung hadir ya di studio RRI Programa 1 Banten nih pendengar ya, yang mana Anda juga dapat bergabung bersama kami di nomor WhatsApp 08111450949. Kali ini pendengar, edisi Rabu 1 Juli 2026 bertemakan strategi memilih kredit kepemilikan rumah atau KPR yang tepat di tengah dinamika ekonomi, bersama dengan Bapak Iip Sohibul Jalil selaku manajer relasi dan pengembangan bisnis dari divisi KPR dan KKB Sentra KPR Konwil 4 Bank BJB KCK Banten, dan juga Bapak Cahyadi Guslan selaku account officer KP dan KKB Bank BJB KCK Banten. Untuk itu berdengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten 94,9 FM, karena informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1 Banten, pendengar. Senang sekali kami menghadirkan program Indonesia Cerdas kembali ya pendengar ya. Dan kali ini edisi 1 Juli pendengar yang mengawali Juli pendengar di tahun 2026 kali ini, kita akan membahas terkait dengan strategi memilih kredit kepemilikan rumah atau KPR yang tepat di tengah dinamika ekonomi. Dan untuk itu pendengar sudah hadir langsung di studio bersama kami pendengar, sudah ada Bapak Iip Sohibul Jalil selaku manajer relasi dan pengembangan bisnis dari Divisi KPR dan KKB Sentra KPR Kanwil 4 Bank BJP KCK Banten, dan juga Pak Cahyadi Guslan selaku Account Officer KPR dan KKB Bank BJP KCK Banten. Selamat sore Bapak-bapak.
1: Selamat sore.
0: Hadir lagi nih ya dari Bank BJP. Kali ini beda ya Pak topiknya kita angkat ya, mengenai KPR yang mana sudah ada nih Pak ya, terkait dengan KPR yang 40 tahun ini. Seperti itu Pak ya. Banyak banget yang sudah bergabung bersama kami gitu ya Pak ya, menanyakan terkait dengan wacana tenor KPR 40 tahun. Ini seperti apa untuk hal tersebut gitu? Mungkin dari Pak Ibu usahakan.
2: Memang untuk informasi tenor 40 tahun ini memang sudah bergulir ya Pak ya. Beberapa waktu yang lalu memang berita dari Pak Menteri juga sudah mewacanakan terkait untuk tenor diperpanjang lagi 40 tahun. Sehingga nanti secara angsuran itu bisa lebih ringan kembali Mbak. Kalau saat ini di tenor saat ini yang berjalan itu untuk angsuran sekitar 1,2-1,5, nanti bisa disimulasikan untuk tenor 40 tahun ini bisa di angka 500 ribuan.
0: Oh,
2: seperti
0: gitu
2: itu Mbak. Jadi memang itu lebih menarik ya.
0: Iya. Apakah ini memang mengikuti dinamika pasar gitu Pak ya, terkait dengan ekonomi yang memang kita tahu ya Pak belakangan ini seperti apa. Jadi adanya wacana 40 tahun ini, apakah nantinya pengaplikasiannya ini untuk terkait dengan generasi muda khususnya seperti itu Pak.
2: Betul.
0: Ini seperti apa Pak, dilihat dari kondisi pasar dan lain sebagainya?
2: Jadi memang kalau yang kami lihat ya, kondisi di lapangan bahwa saat ini para calon debitur ini memang agak kendala terkait misalkan udah ada pinjaman pay letter, kartu kredit yang lain, akhirnya secara RPC atau repayment capacity-nya sudah tidak masuk Mbak, ketika jangka tenornya itu masih 20 tahun atau 30 tahun, sehingga memang itu bisa memberikan ruang lagi. Kalau misalkan kita berikan 40 tahun misalkan seperti itu, tapi memang ini masih dalam bentuk pengkajian, masih dalam pembahasan, nanti secara teknisnya informasinya sih hari ini sedang berlangsung ya, terkait pembahasan petunjuk teknisnya lah.
0: Petunjuk teknisnya.
2: Terkait nanti realisasinya seperti apa di SOP perbankan seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Tapi memang ini hal baru yang mana mengikuti dinamika pasar.
2: Betul.
0: Juga seperti itu ya Pak.
2: Betul,
0: ya?
2: Betul.
0: Oke, tapi kalau untuk dari Pak Guslan sendiri ya Pak ya. Kalau untuk dilihat ya Pak ya, dari generasi muda ini gimana sih Pak untuk daya beli masyarakat ya, membeli rumah melalui KPR gitu. Apakah dinamikanya semakin tahun gitu, semakin tinggi gitu Pak?
3: Betul-betul, ini alhamdulillah mungkin untuk kaum apa masuknya Gen Z,
0: Gen Z ya.
3: Ini jadi motivasi juga, terutama yang baru-baru pekerja baru ya, yang baru masuk, mungkin dia pengen punya rumah langsung dengan cicilan yang rendah walaupun
0: Betul.
3: Memang 40 tahun, tapi balik lagi mungkin ada ketentuan yang masih digodok, ada kemungkinan 40 tahun itu disesuaikan juga dengan masa kerjanya gitu, masa pensiunnya.
0: Berarti memang ada hal-hal penting apa yang harus dikaji lagi
3: ya, gitu, betul.
0: Ya, untuk
3: mungkin lagi dikaji ulang.
0: Oke, baik. Tapi kan banyak ya Pak ya, orang pengen beli rumah gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk menentukan besaran cicilan yang tepat gitu Pak, kalau mau ambil KPR ini kayak gimana Pak? Dari Pak Gustaf sendiri mungkin ada tips and tricks-nya gitu.
3: Kalau dari saya sih, dari pendapatan itu maksimal memiliki pinjaman itu 40%.
0: Okay.
3: Dari pendapatan maksimal itu udah cukup ideal lah.
0: Oke, tapi kalau untuk selain besar cicilan pasti ada beberapa hal gitu ya Pak ya, sebelum kita menandatangani KPR tersebut gitu ya Pak. Ini
3: betul.
0: Apa aja Pak biasanya Pak yang harus pendengar ataupun juga penonton YouTube RRI Banten ini yang perlu diperhatikan kembali gitu Pak?
3: Betul, misalkan gini aja Mbak, untuk yang pekerja gajinya UMR, terutama UMR Serang ya, di kisaran sekarang di 4 juta mungkin Pak ya, Bu ya. 4 juta, nah itu kan kalau 40%-nya di angka kisaran 1.500.000 lah ya maksimal angsuran. Nah mungkin dari situ kita kan bisa hitung ya kebutuhan sehari-hari berapa nanti, apalagi dia punya rencana ke jenjang pernikahan. Ya, betul. Nah dengan angsuran 1.500.000 dengan pendapatan segitu, dia masuk nggak nih untuk kehidupan sehari-hari? Mungkin itu yang jadi bahan perhitungan, pertimbangan pengambilan KPR nanti. Benar, betul.
0: Oke, berarti memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan kembali. Betul. Gitu ya, jangan cuma asal ambil KPR. Iya. Dilihat, oh ya ternyata ini cocok, tapi tidak diperhatikan kembali bahwa kondisi keuangannya seperti apa.
3: Betul.
0: Oke, tapi kalau banyak nih ya Pak Iip ya, istilah yang memang masyarakat ini masih bingung gitu Pak, dengan banyaknya istilah-istilah di KPR. Betul, betul. Gitu Pak ya, ada bunga tetap, bunga mengambang dan lain sebagainya. Tapi kalau dari istilah-istilah tersebut ya Pak, bisa dijelaskan secara simple gitu ya. Pak, silakan.
2: Jadi kalau di KPR itu ada dua istilah sebetulnya dari segi bunga ya, rate itu. Yang pertama itu adalah fixed rate, itu adalah bunga tetap. Biasanya fixed rate ini bentuknya dalam bentuk promo bunga.
0: Promo bunga.
2: Dan okay. Itu pun ada batas waktunya, misalkan fixed rate-nya entah 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Nanti setelah fixed rate selesai, itu ada yang namanya itu masuk ke floating rate. Floating rate kalau diartikan itu adalah promonya sudah selesai dan akhirnya masuk ke bunga reguler. Dan itu yang menentukan itu kaitannya dengan BI rate nantinya. Karena memang ada peraturan seperti itu. Tapi memang saat ini kondisinya banyak dari perbankan yang berlomba-lomba untuk menawarkan fixed rate ini. Ada yang berjenjang juga, misalkan fixed rate selama 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Bahkan nanti di belakang ya Mbak ya, bahkan sekarang di BJB sedang ada promo nih.
0: Okay,
2: terkait
0: ini apa,
2: fixed rate okay. Nih. Tapi nanti sebelum kesana saya sedikit menambahkan ya Mbak ya, terkait tadi. Kalau misalkan konsumen atau calon debitur, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pengajuan KPR misalkan? Di kondisi saat ini yang kondisinya memang up and down ya Mbak ya, artinya dari sisi kebutuhan, biaya dan yang lainnya, termasuk mungkin sekarang kurs rupiah. Betul. Kemudian dengan kondisi BBM dan yang lainnya. Kami sih dari sisi perbankan menyarankan untuk melihat atau mengambil promo-promo yang memang tenor kreditnya lebih panjang atau tenor fixed rate-nya itu yang memang lebih panjang Mbak. Jadi artinya memang kalau kemarin-kemarin misalkan yang kita lihat yang penting mah fixed rate-nya misalkan 3%, 4%, ya. Tapi itu hanya berlaku 3 atau 2 tahun gitu kan. Kami lebih menyarankan saat ini mencari fixed rate yang memang lebih panjang. Atau misalkan bisa dibilang flat lah atau fix yang mencari 10 tahun atau 15 tahun. Kemudian banyak memang konsumen ini berfokus untuk angsuran itu saya pengennya cepat selesai KPR-nya. Ya. 5 tahun deh atau 10 tahun deh, saya gak ambil panjang-panjang. Justru itu memang akhirnya memang 1 tahun 2 tahun biasanya kuat tuh Mbak. Tapi kalau misalkan nanti sudah masuk tahun keempat, kelima tuh biasanya agak goyang,
0: oke. Okay.
2: Jadi kalau saya lebih menyarankan bahwa ambil dulu yang panjang, tapi memang untuk bulan-bulannya itu nggak terlalu berat gitu, untuk bulanannya. Memang betul-betul terjangkau, karena kan kita tidak pernah tahu ya Mbak ya, besok atau lusa kita ada kebutuhan mendadak, apakah biaya pendidikan atau biaya berobat dan yang lainnya. Jadi memang pastikan angsurannya itu memang betul-betul bisa mengcover gitu. Angsurannya itu betul bisa terjangkau. Jadi artinya betul tadi yang disampaikan Pak Agus, dan kalau bisa secara hitung-hitungan secara pribadi itu maksimal di 30-40% lah dari penghasilan. Dan kalau bisa memang nanti kalau misalkan memang ada floating rate, misalkan ngambilnya yang memang komersil, pastikan Mbak, kadang memang kita itu kalau lihat dari SP3K ya, surat persetujuan kredit itu yang kita lihat itu hanya fix 1, 2 atau 3 tahun. Ya, tapi floating rate-nya kita nggak pernah tahu angkanya berapa. Tolong itu dipastikan ke pihak perbankan yang memberikan kredit bahwa nanti ketika saya tahun ke-10, fix rate-nya sudah selesai, masuk ke floating rate, angsurannya di berapa sih? Agar dari konsumen itu bisa mengukur, oh berarti nanti kenaikannya sekitar 1 atau 2 juta. Dengan kondisi 10 tahun yang akan datang, dengan kondisi apakah nanti di 10 tahun yang akan datang tuh gaji saya apa akan tetap, ada kenaikan atau naik jabatan atau seperti apa, seperti itu. Dan itu memang harus disiapkan seperti itu. Kalau misalkan saat ini kondisi misalkan KPR subsidi angsuran 1,2, 10 tahun yang akan datang mungkin 1,2 itu ya bisa lebih ringan lah untuk 10 tahun yang akan datang. Seperti itu sih Mbak.
0: Oke, berarti memang ini banyak banget ya Pak yang harus diperhatikan oleh calon debitur ya Pak ya.
2: Betul.
0: Atau konsumen, yang mana hal-hal tersebut jangan disepelekan gitu ya Pak ya. Apalagi ada fixed rate-nya, lalu juga ada floating rate-nya. Tapi kalau dari uang muka tersendiri gitu Pak, dari BJB sendiri, program-program apa Pak yang hadir Pak untuk masyarakat atau calon konsumen tersendiri gitu?
2: Saat ini di BJB kita sedang ada promo bunga, namanya itu KPR Pasti Mbak. Jadi KPR Pasti ini menjawab dari kebutuhan dari masyarakat, dari konsumen terkait untuk angsuran yang fixed rate. Jadi ini untuk KPR Pasti ini tuh berlaku fixed rate selama tenor. Jadi tidak berlaku floating rate. Jadi misalkan dia pengajuannya 20 tahun, angsurannya sudah fix. Seperti itu. Jadi konsumen itu tidak memikirkan lagi nanti floatingnya saya angsurnya di angka berapa ya. Seperti itu. Jadi kita ada pilihan namanya KPR Pasti dengan bunga 9,99 fixed rate selama tenor. Tenornya sesuai dengan yang diajukan, apakah 10 tahun, 15 tahun, dan untuk maksimal kita di 20 tahun. Jadi kalau misalkan Mbak Trix ini misalkan nanti mengajukan KPR nih ke BJB, kita berikan KPR Pasti Mbak. Jadi Mbak selama 20 tahun yang akan datang tidak berpikiran bahwa waduh nanti tahun kelima, tahun ketujuh angsuran saya jadi berapa ya?
0: Iya, kan biasanya gitu ya Pak.
2: Iya, betul.
0: Para calon konsumen berpikir bahwa oh nanti tahun kelima setelah sudah diberikan ya fixed dan lain sebagainya, ternyata tahun berikutnya ada kenaikan tanpa adanya pemberitahuan, padahal sudah jelas misalnya
3: sesuai di SP2K
0: gitu. Tapi kalau dari program BJB tersendiri sudah ada program KPR Pasti.
2: KPR Pasti, betul.
0: Oke, berarti tidak perlu khawatir lagi untuk masyarakat yang mau coba bergabung gitu ya Pak ya. Oke, tapi kalau dari Pak Gusan sendiri ya, biasanya tadi kesalahan-kesalahan apa sih Pak yang masyarakat tuh suka miss gitu? Tadi kalau dari Pak Iib biasanya oh iya, ada yang belum mengerti atau memahami pasti terkait dengan floating rate misalnya.
2: Betul.
0: Selain itu ada apa lagi Pak? Kesalahan-kesalahan yang memang ini harus diperhatikan kembali agar calon konsumen atau debitur lebih aware lagi gitu Pak Gusman.
3: Mungkin dari sisi debiturnya lebih dipertanyakan lagi ke pihak bank terkait legalitasnya. Legalitas seperti sertifikatnya sudah sampai mana, sudah selesai balik nama atau belum. Kan biasanya sekarang banyak developer-developer yang mungkin ya kurang itulah ya Pak ya di luar. Jadi banyak juga debitur yang menanyakan udah bayar sampai lunas, ternyata pas saat pengambilan wah sertifikatnya belum jadi Pak. Ternyata ada masalah terdahulunya sama pihak developernya.
0: Oke, selain itu ada apa lagi nih Pak? Selain dari sertifikat, lalu juga tadi floating rate.
3: Nah, untuk lagi yang terkait floating rate itu kan makanya kita ada solusi dari KPR Pasti itu. Nah, untuk menyelesaikan, misalkan tadi sudah 5 tahun, Mbak itu baru sadar, wah ada kenaikan. Nah, itu kan ada solusi BJB KPR Pasti, dipindahkan aja ke BJB KPR Pasti agar flat bunganya nanti.
0: Flat bunganya,
3: betul.
0: Tidak ada kenaikan, tidak ada.
3: Ya.
0: Tapi Pak kaget gitu ya Pak ya. Oh kok jadi rate-nya naik gitu ya Pak ya. Jadi program dari BJB sendiri hadir ini untuk menawarkan kemudahan gitu ya Pak ya kepada calon debitur ya Pak ya. Tapi kalau dari Pak Iib sendiri, ini gimana sih Pak kalau mau calon debitur ini proses pengajuan KPR di Bank BJB sendiri?

0: sertifikat. Tapi kalau misalkan ini KPR-nya secondary perorangan, kita juga pasti akan pastikan juga, kita bantu pastikan ke sisi penjualnya. Ya memang betul tadi yang disampaikan Pak Guslan bahwa memang calon debitur itu suka miss-nya memang di terkait legalitas. Karena memang secara pemahaman atau dan yang lainnya. Makanya memang salah satu keunggulan dari pembelian rumah melalui KPR itu adalah adanya double check lah dari perbankan. Karena kan itu pun nanti akan menjadi jaminan di bank dan kita pun tidak mau legalitasnya itu bermasalah gitu kan di kemudian hari. Makanya kalau misalkan jual beli secara pribadi, secara perorangan memang ya nanti dibantu notaris. Tapi kalau misalkan dengan pihak perbankan ya kita bantu juga terkait untuk legalitas. Kemudian selain itu yang biasanya menjadi kendala mungkin ya, bukan persoalan, kendala lah. Itu saat ini terkait dengan bay checking atau slip. Nah itu memang sekarang tuh menjadi kendala. Kemarin pun informasi dari Kementerian Perumahan ya dengan Pak Ara bahwa ada pembatasan juga nanti untuk yang tunggakan di bawah 1 juta slipnya akan dihapuskan. Memang itu sudah menjadi pembicaraan mungkin ya di tingkat kementerian dan yang lain. Tapi secara teknis di perbankan kita belum mendapatkan untuk petunjuk teknisnya seperti apa. Tapi memang sekarang itu ya itulah kemudahan dengan pay letter. Secara pinjamannya cairnya 1 jam akhirnya kan mungkin itu yang menjadi daya tarik buat masyarakat hari ini. Betul. Untuk mengajukan dana pinjam secara apa. Tapi nanti ketika yang bersangkutan ada kebutuhan untuk KPR, biasanya kenalnya di situ. Karena kan itu pun salah satu tools untuk kita menganalisa kelayakan calon debitur untuk pengajuan KPR. Mungkin secara teknis Pak Guslan juga bisa menjelaskan ya apa saja yang ada kenal di bay checking mungkin ya. Seperti itu.
1: Oke, gimana nih Pak Guslan untuk terkait dengan kendala seperti itu bay checking?
2: Nah, di sini dari sisi banknya, terutama saya di bagian pelaksana analisanya ya. Mungkin Pak Iif sebagai approval-nya. Ya, tapi yang di lapangan kan yang tahu kitanya. Ya, kalau dari sisi analisa ya kita juga gambling juga ya terkait BI checking ini dihapuskan karena dasar kita untuk membaca karakter debitur itu kan dari BI checking, betul. Salah satunya misalkan tadi ada BI checking di pinjaman pay letter 1 juta memang karakternya jelek dengan status sudah macet, tapi karena ada program dari pemerintah dihapuskan, kita tidak tahu nih karakter debitur yang sebenarnya. Itu kan akan berpengaruh nanti ke depannya nih kita membaca kreditnya dia ini mampu atau enggak ke depannya gitu karakternya.
1: Berarti memang ada plus minusnya apa ya kita bilang.
2: Betul
1: ya.
2: Betul ada plus minus.
1: Karena semua pun juga segala aspek ada plus minusnya gitu ya.
2: Mungkin dari sisi debiturnya plus.
1: Plus ya dari sisi perbankan ya mungkin itu. Minusnya gitu ya Pak Gusan. Berarti memang dari Pak Gusan sendiri ini harus lebih ekstra ya Pak ya.
2: Effort
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Pak, ya, untuk membaca karakter dari calon debitur gitu. Betul. Ya Pak Guslan ya. Oke, baik. Sudah banyak banget itu sebenarnya Pak Iif dan Pak Guslan pendengar yang sudah bergabung bersama kami, tapi kami hold dulu karena ini menarik banget ini ya pendengar ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, mau bertanya-tanya terkait dengan program Bank BJB yang sudah hadir gitu ya Pak ya, terkait dengan KPR PAS ini seperti apa, untuk perencanaan KPR dan lain sebagainya, ini boleh banget untuk para pendengar bergabung bersama kami di 0811145049. Kita jeda sejenak pendengar, tetap bersama kami. Punya teman.

0: Sudah ada yang bergabung nih pendengar bersama kami ya. Banyak banget yang mau tanya terkait dengan KPR nih Pak Iip ya, dan juga Pak Guslan ya. Masih terkait dengan BI checking juga nih Pak Guslan. Tadi kita sempat bahas dikit-dikit ya Pak Guslan ya. Sudah ada yang bergabung dari 08 sekian-sekian. Pak, tapi gimana ya terkait dengan BI checking kalau misalkan saya masih ada tunggakan tapi mau dilunasi ini, apakah nantinya sudah otomatis dari BI checking saya penilaiannya sudah baik? Terima kasih. Gitu, Pak. Silakan dijawab.
1: Oke, Mbak, terima kasih. Untuk terkait BI checking, Mbak, apalagi untuk debitur yang punya histori macet ya. Misalkan dia macetnya di kolek 2 itu ibaratnya dia sudah menunggak di 1-30 hari. Nah, itu misalkan tunggakan dianya 1 juta. Nah, dengan kolektibilitas di 2 itu bisa tetap pengajuan dengan melampirkan surat keterangan lunas. Itu bisa kita proses juga. Dan ketentuannya sampai di 2.500.000 ya Pak Ip ya.
2: Betul.
0: Oke, tapi kalau dari BI checkingnya sendiri sudah otomatis gitu Pak, nanti penilaiannya jadi baik gitu. Apa tunggu 1 bulan Pak, bagaimana Pak?
1: Kalau yang untuk di bawah 2.500.000 itu bisa kita langsung proses dengan surat keterangan lunas. Tapi kalau untuk yang di kolektibilitas 3-5 itu menunggu 3-6 bulan.
0: Okay.
1: Setelah pelunasan.
0: Pelunasan. Oke, baik. Sudah dijawab ini ya dari 08 sekian-sekian. Sudah dijawab langsung oleh Pak Guslan. Kita beralih ke Pak Iip. Sudah ada pertanyaan kembali ini dari Bu Lulu katanya. Pak, tapi kalau untuk prospek pembiayaan KPR Bank BJB di Banten ke depan serta komitmen Bank BJB dalam membantu masyarakat yang memiliki hunian layak seperti apa ya? Terima kasih Pak.
3: Ya, terima kasih ya Bu Lulu atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk di BJB sendiri memang kita selain dari KPR komersil atau KPR program BJB sendiri, kita bekerjasama juga Mbak dengan program-program pemerintah. Salah satunya adalah program KPR FLPP subsidi dan BPJS tenaga kerja MLT. Dan salah satunya yang MLT itu untuk di wilayah Banten Serang sendiri itu kerjasama BPJS hanya dengan Bank BTN dan Bank BJB saja.
0: Okay.
3: Hanya dua bank tersebut. Kemudian untuk prospek ke depan memang kita sangat mendorong ya program pemerintah terkait 3 juta rumah. Salah satunya memang kita bekerjasama dengan berbagai developer, tidak hanya wilayah Serang tapi wilayah Banten secara keseluruhan. Total saat ini PKS kerjasama aktif developer kita yang berada di wilayah Banten itu sekitar 95 proyek. Itu terdiri dari perumahan subsidi dan komersil. Dan itu terbagi juga di wilayah Tangerang Raya dan wilayah Serang Raya. Kemudian secara data ya, dari tahun 2025 sampai 2026 memang secara produktivitas kita secara pencairan realisasi itu sekitar ada 1000 ya, ada 1000 debitur yang sudah berjalan di kami. Jadi artinya memang kita sangat mendorong program pemerintah terkait untuk penyaluran KPR, baik itu KPR subsidi, MLT, dan KPR komersil yang kita miliki. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, berarti memang ini banyak banget gitu ya Pak ya, manfaat bagi calon pembeli rumah kalau mau join langsung ya Pak ya, untuk dari KPR pasti yang sudah hadir ya di BJB sendiri. Gitu ya Pak Gus dan Pak Iip ya. Oke, sudah dijawab ya Bu Lulu ya. Dan satu lagi pertanyaan ini dari Ibu Hasna katanya, Pak, tapi kalau misalnya saya mau langsung melunasi KPR yang memang belum tenornya. Oh, jadi maksudnya misalnya tenornya 10 tahun tapi saya mau melunasi sebelum 10 tahun. Ini seperti apa untuk skemanya? Terima kasih, Pak.
3: Ya. Jadi memang kita di KPR kami di BJB itu memang ada dua kategori ya terkait untuk pelunasan. Yang pertama itu ada pelunasan sebagian. Pelunasan sebagian itu minimal untuk potongan pokoknya itu minimal 10% dari sisa pokok. Kemudian ada juga pelunasan seluruhnya. Apabila nanti di kemudian hari misalkan ada rezeki, untuk denda penaltinya kita berlaku pada saat fixed rate saja, Mbak.
0: fixed rate saja.
3: Betul. Ketika rate. Memang sudah 1 tahun lewat, sudah masuk floating rate ya untuk suku bunga KPR reguler, itu untuk dana penaltinya kita hapuskan.
0: Oke, jadi berarti sudah tidak ada kena penalti.
3: Betul. Ya. Jadi misalkan tenor 10 tahun di tahun ke-6 atau tahun ke-7, ketika memang mau pelunasan itu hanya pokok, hutang pokok dan bunga berjalan aja.
0: Bunga berjalan.
3: Jadi tidak memperhitungkan bunga sampai 10 tahun. Okay. Seperti itu.
0: Berarti sudah langsung bisa dapat sertifikatnya ya, Pak ya?
3: Betul, betul.
0: Oke, okay. Terakhir untuk Pak Iib dan juga Pak Guslam. Dari Pak Guslam dulu ya. Cara untuk membeli produk KPR yang tepat. Silakan Pak Guslam untuk masyarakat.
1: Ya, baik, Mbak. Pertama misalkan calon debitur ini tadi itu balik lagi ke pendapatannya. Sebenarnya kita lihat ya intinya sih dari pendapatan ya kan, Pak. Untuk yang mau memiliki rumah lewat KPR. Tadi misalkan gaji, misalnya saya gaji UMR. Pasti kan saya hitung nih. Waduh, saya masuknya angsurannya ke mana nih? Misalkan perumahan subsidi. Mungkin kan masuknya kita identiknya ke subsidi karena angsurannya di 1 jutaan, Mbak ya. Nah, itu kan masuk tuh. Untuk perumahan-perumahan yang non subsidi ya tadi baik lagi harga sesuai dengan angsuran. Makanya yang selalu diperhitungkan baik lagi kan ke pendapatan dan biaya hidup sehari-hari dulu gitu.
0: Jadi memang ada beberapa hal yang harus di highlight lagi untuk calon konsumen atau debitur ya Pak ya.
1: Iya.
0: Kalau mau pengajuan KPR yang tepat. Dan untuk Pak Iib pertanyaannya masih sama, silahkan Pak Iib.
3: Ya, untuk calon debitur atau masyarakat yang akan mengajukan KPR ada banyak tools atau kriteria yang memang harus diperhatikan. Yang pertama yang paling pasti adalah pastikan unit properti yang akan dibeli itu, baik itu dari perorangan ataupun dari developer pengembang, pastikan cek untuk legalitas sertifikat IMB itu clear and clean. Artinya tidak ada sengketa, tidak ada apa-apa, jadi ya memang betul-betul bisa segera dibalik nama kepada konsumen, baik itu KPR atau pemilik langsung. Mungkin saya sarankan untuk mencari informasi ya terkait promo-promo dari developer atau pengembang terkait untuk misalkan ada free biaya proses bank, ada free biaya legalitas, atau misalkan ada gimmick-gimmick promo dari developer yang memang itu cukup mengumumkan kan, biasanya itu ada free AC, ada free saja yang lain gitu kan. Itu memang harus dicari developer-developer yang memang sering memberikan promo-promo tersebut sih, Mbak, seperti itu. Selain yang tadi ya terkait dengan kemampuan penghasilan disesuaikan. Betul. Mencari tenor yang panjang.
0: Betul.
3: Ya, seperti itu.
0: Berarti memang ini banyak sekali apa yang harus diperhatikan kembali sebelum memilih KPR yang tepat. Betul. Dan Bank BJB pun juga hadir gitu Pak ya dengan program yang KPR pasti ini ya Pak, tujuannya untuk memudahkan calon konsumen atau debitur yang ingin pengajuan KPR ya Pak ya, dengan adanya KPR pasti ini yang nantinya untuk memudahkan masyarakat enggak perlu worry lagi gitu ya Pak ya. Biasanya kan aduh takut mau ngambil KPR karena nanti tiba-tiba di tahun sudah berjalan 5 tahun misalnya, tiba-tiba ada kenaikan suku bunganya langsung melambung, kaget gitu ya Pak ya biasanya ya. Tapi Bank BJB hadir pendengar ya, yang mana untuk memberikan kemudahan untuk calon konsumen ya, ataupun juga calon untuk debitur yang ingin pengajuan KPR. Baik, terima kasih Pak Iib dan juga Pak Guslan sudah berbagi bersama kami. Semoga kita bisa lain ketemu waktu ya Pak, ketemu dalam waktu.
3: Sama Mbak Triksi, terima kasih.
0: Terima kasih sudah hadir di studio RRI Pro 1 Banten. Selamat sore Bapak-Bapak.
1: Selamat sore.
0: Demikian pendengar, dialog bertemakan strategi memilih kredit kepemilikan rumah atau KPR yang tepat di tengah dinamika ekonomi bersama dengan Pak Iib Soipul Jalil selaku manajer relasi dan juga pengembangan bisnis dan divisi KPR KKB Sentra KPR Kanwil 4 Bank BJB KCK Banten, dan juga Pak Cahyadi Guslan selaku account officer KPR dan KKB Bank BJB KCK Banten. Tetap bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Ini juga sambil melihat, mudah-mudahan kalau melihat kondisi existingnya memang memperhatinkan.
3: Profesional serta mendukung berbagai program strategis pemerintah.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Trisi Sondang, Sari Berita Penting. Polres Lebak memperingati Hari Bayangkara ke-80 dengan upacara bersama penuh hikmat. Pemerintah Kota Serang segera membangun ulang SDN Pamarican 2 senilai 2 miliar rupiah karena bangunan sekolah kerap terdampak genangan banjir. Berikut berita selengkapnya, Polres Lebak memperingati Hari Bayangkara ke-80 dengan upacara bersama penuh hikmat. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
1: Profesional serta mendukung berbagai program strategis pemerintah.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tingkat Polres Lebak digelar di halaman Mapolres Lebak Rabu pagi. Upacara diikuti jajaran Polres Lebak, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, pramuka, pelajar, polisi sekolah, serta unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya. Rangkaian kegiatan ditandai dengan pemberian penghargaan kepada anggota Polres Lebak yang berprestasi dalam melaksanakan tugas. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun oleh Kapolres Lebak AKBP Hervio Zaki. Dalam upacara, Kapolres membacakan amanat tertulis Kapolda Banten Irjen Polisi Hengki yang menegaskan komitmen Polri menjadi institusi yang profesional, modern, dan terpercaya dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Penguatan Polri presisi serta sinergi bersama pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Kapolres Lebak AKBP Hervio Zaki mengatakan tema Polri untuk masyarakat harus diwujudkan dalam tindakan nyata seluruh personil.
1: Berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, soliditas, dan sinergi seluruh personil bersama berbagai elemen masyarakat. Keberhasilan hari ini bukan alasan untuk berpuas diri. Tantangan tugas ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh personel untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat integritas, menguasai perkembangan teknologi, serta membangun budaya kerja yang cepat, adaptif, humanis, dan berorientasi pada pelayanan.
2: Kapolres juga mengajak seluruh personil untuk terus menjaga integritas, disiplin, profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang cepat, adil, dan humanis. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Pemerintah Kota atau Pemkot Tangerang mengimbau masyarakat khususnya pelaku usaha untuk mengenali identitas petugas resmi Badan Pusat Statistik atau BPS yang bertugas dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi atau SE 2026. Imbauan ini dilakukan untuk mencegah potensi penipuan yang mengatasnamakan petugas sensus. Pendataan lapangan SE 2026 berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Yang mana selama periode tersebut petugas BPS akan mendatangi masyarakat dan pelaku usaha secara langsung, khususnya bagi yang belum mengisi data secara mandiri melalui sistem daring. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, Mugia Wardani, mengajak masyarakat untuk memastikan identitas petugas sebelum memberikan informasi. Selain itu, masyarakat juga diimbau menerapkan prinsip TIR, yaitu terima petugas SE 2026, isi data dengan benar dan rahasia terjaga. Seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Camat Citangkil Kota Cilegon membenarkan kasus tindak pidana narkoba di wilayahnya cukup tinggi. Rohmanuddin melaporkan.
3: Memang betul, memang kemarin itu kita mendapatkan laporan dari PD terkait cukup tingginya kasus narkoba.
4: Kasus tindak pidana narkoba di Kecamatan Citangkil tertinggi sekota Cilegon. Tercatat dalam kurun waktu 2 bulan terakhir ini sudah ada 4 kasus yang terungkap oleh pihak kepolisian Polres Cilegon. Camat Citangkil Kota Cilegon Ikhlas Sinopus membenarkan wilayahnya rawan tindak pidana narkoba. Meski demikian, Ikhlas menyatakan tingginya kasus narkoba sebagian besar pelaku tindak pidana tersebut bukan asli warga Citangkil, namun warga luar Kecamatan Citangkil. Dikatakan Ikhlas Sinopus, berdasarkan data laporan yang diterima Kecamatan Citangkil hanya sebagai tempat transaksi untuk tindak pidana narkoba tersebut. Namun demikian, Ikhlas Sinopus tidak menampik ada juga kasus yang dilakukan oleh warga Citangkil. Hanya saja paling banyak pelaku orang luar Kecamatan Citangkil.
3: Transaksinya di Citangkil tapi bukan warga orang Citangkil. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada anak yang masih remaja mengedarkan juga tuh kasus narkoba, tapi sudah dilakukan karena masih di bawah umur ya. Jadi dilakukan upaya penanganan secara terpadu terkait dengan perlindungan pada anak.
4: Untuk melakukan pencegahan peredaran narkoba di Kecamatan Citangkil, Ikhlas Sinupus mengaku terus melakukan koordinasi dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas setempat, termasuk melakukan sosialisasi pencegahan di sekolah-sekolah dan di lingkungan masyarakat yang dilakukan bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Cilegon. Selain itu, Ikhlas Sinupus mengaku telah memberikan himbauan kepada masyarakat dan para tokoh setempat untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan dengan mengawasi aktivitas anaknya di lingkungan masing-masing. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pemerintah Kota Serang segera membangun ulang SDN Pamercan 2 senilai 2 miliar rupiah karena bangunan sekolah kerap terdampak genangan banjir. Lucia Sari melaporkan.
5: Ini juga sambil melihat, mudah-mudahan kalau melihat kondisi existingnya ini memang memperhatinkan.
6: Pemerintah Kota Serang akan membangun ulang SDN Pamercan 2 yang selama ini berada lebih rendah dari badan jalan. Kondisi tersebut membuat area sekolah rentan tergenang saat debit air meningkat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Serang Iwan Sunardi mengatakan, proses pembangunan dijadwalkan berjalan setelah tahapan lelang selesai pada akhir Juni 2026. Ia menjelaskan pembangunan sekolah dilakukan dengan cara membongkar bangunan lama dan membangun gedung baru yang lebih aman terhadap potensi genangan. Pemerintah Kota Serang mengalokasikan anggaran sekitar 2 miliar rupiah untuk pembangunan tersebut. Namun keterbatasan fiskal membuat pembangunan baru dapat dilakukan pada salah satu sekolah terlebih dahulu. Di kawasan tersebut terdapat dua sekolah yang menjadi perhatian pemerintah, yakni SDN Pamercan 1 dan SDN Pamercan 2.
5: Ya, jadi nanti kan kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Seperti apa teknisnya, apakah nanti pagi sore gitu kan. Karena memang kalau dua-duanya dibongkar kan ini agak repot nih. Nah makanya kita salah satu dulu untuk bisa mengantisipasi yang dibongkar ini bisa dialihkan terlebih dahulu kemana, supaya proses pendidikannya tetap berjalan.
6: Dari hasil kajian, SDN Pamercan 2 diprioritaskan karena kondisi bangunannya dinilai lebih mendesak. Iwan menambahkan pelaksanaan pembangunan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pendidikan Kota Serang agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan selama proses konstruksi berlangsung. Sejumlah skema sedang disiapkan, termasuk kemungkinan pengaturan jadwal belajar maupun pemanfaatan ruang sekolah lain untuk sementara waktu. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.

Timnas Inggris menghadapi RD Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kedua tim belum pernah saling bertemu dalam pertandingan resmi. Meski begitu, kedua kubu dinilai sudah saling mengenal karakter permainan lawan, yang mana beberapa pemain RD Kongo berkarir di Liga Inggris, termasuk Aaron Wan-Bissaka, Yohan Wisa, dan Edo Kayembe. Catatan Inggris melawan wakil Afrika juga menjadi perhatian jelang pertandingan ini, di mana Inggris pernah bermain imbang melawan Ghana dan kalah dari Senegal pada laga uji coba 2025. Sekian warta berita saat ini. Polres Lebak memperingati Hari Bayangkara ke-80 dengan upacara bersama penuh hikmat. Pemerintah Kota Serang segera membangun ulang SDN 2 Pemarincan 2 senilai 2 miliar rupiah karena bangunan sekolah kerap terdampak genangan banjir. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

RRI Pro 1 Banten, pendengar, kami hadir untuk memberikan beragam informasi dan tentu saja pendengar musik-musik terbaik untuk Anda ya. Dan terpantau di Jalan Lingkar Selatan, ini cuacanya sangat cerah sekali ya pendengar ya. Memasuki awal bulan Juli ini pendengar ya, yang mana memang diawali dengan cuaca yang cerah, lalu juga untuk arus lalu lintas ini masih terpantau ramai lancar gitu ya pendengar ya. Karena memang sudah jam pulang kantor gitu pendengar ya. Dan untuk itu pendengar, kami juga membuka ruang juga untuk Anda, yang bagi Anda ingin untuk membagikan informasi terkait dengan informasi cuaca ataupun juga arus lalu lintas di kawasan daerah saudara pendengar, silakan pendengar bergabung di nomor WhatsApp kami di 08111 450949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, habis.
1: Satu lagu mendengar dari Ten to Five ya. Malam ini si Ramli chatting lagi sudah kami udarakan ya di Banten sore ini ya. Dan ini masih di tepat pukul 16 lepas 43 menit ya, dengan Auto Indonesia Barat, yang mana ini biasanya jam pulang kantor kayak gini ya, yang mana biasanya terpantau untuk di beberapa ruas jalan ini ramai lancar ya gitu pendengar ya. Dan ini sudah bergabung untuk berbagi informasi pendengar di Radio Pro 1 Banten di nomor WhatsApp kami di 08111450949. Ini dari Bu Lulu katanya, untuk di daerah Ciceri ini masih ramai lancar ya Teh, untuk cuacanya juga sama cerah juga nih di Ciceri. Dan untuk tetehnya tetap semangat sampai tuntas katanya. Baik, terima kasih Bu Lulu sudah berbagi informasi bersama kami ya. Untuk itu pendengar, bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait dengan informasi cuaca ataupun juga terkait dengan arus lalu lintas maupun informasi terkait dengan adanya fasilitas umum atau fasilitas sosial maupun juga masalah pelayanan publik, Anda dapat sampaikan ya pendengar di nomor WhatsApp kami di 08111450949, karena kami hadir di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dan Anda dapat sertakan juga berupa foto maupun video yang nantinya kami akan teruskan pendengar ke pihak yang dapat menyelesaikan masalah yang Anda rasakan ya. Dan kami akan hadirkan narasumber untuk menjawab, merespon langsung terkait dengan aduan yang sudah Anda bagikan kepada kami ya pendengar ya. Dan untuk itu pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda yang mana ini terkait dengan Bupati Kuan Sing minta doa usai ditetapkan tersangka oleh KPK, yang mana Bupati Kuantan Sing ini atau Kuan Sing periode 2025 hingga 2030, Suhadirman Ambi meminta doa kepada masyarakat usai ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ia ditetapkan menjadi tersangka terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuan Sing, yang mana pernyataan itu disampaikan oleh Suhadirman saat akan dibawa menuju rumah tahanan atau rutan KPK usai menjalani sejumlah pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu 1 Juli 2026. Di mana KPK menetapkan Suhadirman ini sebagai tersangka bersama dengan Sekretaris Daerah atau Sekda Kuan Sing, Zulkarnain, dan juga selain itu Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles ini juga turut ditetapkan sebagai tersangka pendengar. Dan setelah pemeriksaan awal, 5 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani rangkaian pemeriksaan intensif, yang mana KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen transaksi keuangan, 1 unit mobil yang diduga digunakan sebagai sarana dalam praktik suap. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Satu lagu dari Raisa pendengar, kutukan kami udarakan untuk Anda.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Hebat dari tangga pendengar, sudah kami udarakan. Dan satu informasi kami hadirkan kembali untuk Anda terkait dengan jaga daya beli Menteri SDM Bahlil Lahadalia pastikan tarif listrik tidak naik. Pemerintah menetapkan tarif listrik PT PLN Persero triwulan 3 2026 tetap bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi. Tarif listrik 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak berubah, yang mana mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan UMKM. Kementerian SDM meminta PLN menjaga keandalan pasokan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik. Itulah pendengar informasi yang telah kami kutip dari portal berita RRI.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim virus Marburg dapat diaktifkan melalui 5G bagi semua orang yang telah divaksinasi. Penyebaran virus Marburg diklaim sebagai pandemi berikutnya dan merupakan virus paling mematikan di bumi. Faktanya klaim yang menyebutkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan melalui sinyal 5G adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ada mekanisme fisik atau biologis yang memungkinkan sinyal jaringan nirkabel mengaktifkan virus di dalam tubuh manusia. Tidak ada penelitian dan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan oleh 5G. Amira Rose, seorang ahli epidemiologi dan profesor dari Universitas George Mason, menyebut bahwa komponen vaksin COVID-19 tidak mencakup apapun yang berkaitan dengan virus Marburg dan tidak ada bukti pendukung bahwa sinyal 5G dapat mengaktifkan virus. Sekian cek fakta sore ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
6: 4,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

Mendengar, kami hadirkan informasi kembali untuk Anda terkait dengan pemerintah Kabupaten Lebak optimistis keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga, yang mana program ini dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ekonomi berbasis desa melalui pengembangan usaha produktif dan pemberdayaan masyarakat. Wakil Bupati Lebak Amir Hamza di Rangkas Bitung Rabu 1 Juli 2026 mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah pusat, yang mana koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa. Ia pun juga mengatakan program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan itu pendengar, salah satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita RRI.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Never mind, I'll find someone like you. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi

Satu lagu dari Gacha, pendengar suara ya, sudah menemani Anda di Banten sore ini. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan Wali Kota Cilegon Robin Sar melantik dan mengambil sumpah atau janji jabatan dua pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Dari mana kegiatan tersebut dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon pada Rabu 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Adapun pejabat yang dilantik yakni Agus Zulkarnain yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Cilegon, kini dipercaya mengemban amanah sebagai Sekretaris DPRD Kota Cilegon. Sementara itu, Tubagus Heri Mardiana yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Cilegon, dilantik menjadi Inspektur pada Inspektorat Kota Cilegon. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari portal berita rri.co.id. Satu lagu dari Hanindia, Puli, kami udarakan saat lagi untuk menemani Anda pendengar.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Dan berakhir setelah rakyat tepat pukul 17 lepas 56 tepat pukul 17 lepas 56 menit waktu Indonesia Barat, azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Radio 1 Banten, pendengar.

شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

dan mendengar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi ada yang menjalankannya. Satu lagu sudah kami putarkan untuk Anda pendengar, Hanya Namamu dari Munjid featuring Sita RSD ya pendengar ya. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami dari Persatu Banten, karena kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
0: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air?
3: Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi

0: Allah, ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
1: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Pertolongan gue berangkat dari Julian Jacob. Api, wah api nih ya, ngomongin soal api, pendengar BMKG terkait dengan suhu udara, katanya Indonesia masih normal nih ya, meski Eropa dilanda gelombang panas. Dimana BMKG memastikan peluang gelombang panas seperti di Eropa masih sangat kecil terjadi di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia pun yang dikelilingi lautan ini menjadi penyangga lonjakan suhu ekstrim, di mana salah satu ciri heat wave yaitu suhu malam tetap tinggi belum terjadi di Indonesia. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal beritaRRI.co.id. Dan sesaat lagi tepat pukul 19.00 Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita yang disiarkan langsung melalui RRI Programa 3. Dan selanjutnya kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten malam nanti.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.
0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
3: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
4: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
3: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
5: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500... Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta, juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarsono sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan Pak? Mau disampaikan Pak? Dikit Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yapto Sumarsono sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Yapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara JPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
9: Ada yang disampaikan Pak. Ada yang tiga jatuh. Ayo. Salah apa Pak? Pak Ketum. Salah apa Pak? Sedikit dengan Pak Ketum.
7: KPK juga telah menyebut bahwa 3 korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka korporasi dalam kasus ini. 3 korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. 3 perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari 2 kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi, dengan inflasi sebesar 2,29%. 3, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan atau merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman Budi Masturi menyampaikan asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korektif dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
16: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR Komisi 8 maupun tim pengawas DPR 1. Luar apresiasi ini, dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendatang, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-membahu membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
15: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanajul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di Tanah Suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasannya laporan peributan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
18: Yang sekarang dan kembali 351 yang akan 249 dan setiap di sana dan yang akan 262
17: yang diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16 dengan tibanya kloter 16. Seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
19: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
20: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
19: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
2: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
19: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini, memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
21: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wakil Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
22: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect.
23: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
22: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think it's a massive improvement.
21: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina, Sergei Barbares, juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
23: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
21: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika melaju ke babak 32 besar dengan status juara Grup D, sedangkan Bosnia dan Herzegovina merupakan peringkat ketiga terbaik dari Grup B. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Mira Abdul Ditiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Karena cinta pendengar dari Delon, sudah kami arahkan untuk Anda di mana Anda telah kembali lagi bersama kami di Repro 1 Banten pendengar. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar agama Hindu edisi 1 Juli 2026 dengan tema wanita dalam pandangan Hindu bersama dengan Kadek Ita Oktapiani. Dan pendengar, waktu juga telah menunjukkan pukul 19.38 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Tersi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan setelahnya akan ada rekan saya Ilma Afiyah yang siap menemani Anda di Banten malam nanti setelah adanya siaran berjaringan pendengar, yang mana program Ruang Rindu, adanya Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu pendengar, program Ruang Rindu Nasional yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Andes dengan bintang tamu Domi Allen pendengar. Berkarya di industri musik Indonesia sejak era 80-an sebagai pencipta lagu, penyanyi kelas sekaligus penyanyi sekaligus produser, karyanya juga sempat dibawakan oleh Ita Diah Purnamasari. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda dapat bergabung di RRI Pro 1 di kota Anda ataupun di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, maupun juga di streaming web rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Dan Anda dapat bergabung di nomor WhatsApp 0811 7972 7912.
1: Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Awigenamastu Namasidam, Om Siddharastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga atas perkenaan Ide Sanya Widiwasa tidak ada satupun halangan dalam penyampaian dan wacana ini, dan semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat memberikan manfaat serta pencerahan bagi kehidupan kita semua. Om Anubhadra Kratawo Yantiwiswatah.

agama, para sesepuh, keluarga besar RRI Banten, serta umat sedharma yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asuh ketawa dan nugrahanya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kedamaian, dan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan dalam wajah

9 bulan seorang ibu mengandung dengan penuh kesabaran. Ia menahan rasa sakit, menjaga setiap makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, dan selalu berdoa agar anak yang dikandungnya

lahir dengan selamat. Ketika seorang anak lahir, tidak ada yang lebih bahagia daripada seorang ibu. Namun seringkali setelah kita tumbuh dewasa, kita lupa betapa besar pengorbanan

mengapa wanita begitu dimuliakan? Karena wanita memiliki kekuatan yang seringkali tidak terlihat. Kita mungkin melihat seorang ayah bekerja keras di luar rumah, tetapi seringkali kita lupa melihat perjuangan seorang ibu yang bekerja tanpa mengenal jam kerja. Ia bangun paling pagi, ia tidur paling akhir. Ia memastikan semua anggota keluarga dapat makan. Ia memastikan anak-anak berangkat sekolah. Ia merawat ketika ada yang sakit. Dan yang luar biasa, semua itu sering dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Hadirin yang berbahagia, dalam ajaran Hindu, Tuhan juga diwujudkan dalam sosok perempuan. Kita mengenal Dewi Saraswati sebagai simbol ilmu pengetahuan. Kita mengenal Dewi Lakshmi sebagai simbol kemakmuran. Kita mengenal Dewi Parwati sebagai simbol kasih sayang dan kesetiaan. Ini menunjukkan bahwa sifat-sifat

saat ini kita hidup di era modern, banyak wanita yang berperan sebagai guru, dokter, dosen, pengusaha, pemimpin organisasi, bahkan pemimpin pemerintah. Namun, sehebat apapun karakter, karir seorang wanita, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu nilai-nilai Dharma. Karena

Karakter yang baik akan selalu dikenang. Wanita Hindu yang sejati bukan hanya cantik secara fisik. Wanita Hindu yang sejati ada

Sebelum saya mengakhiri dharma wacana ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan yang dapat kita renungkan bersama. Pertama, hormatilah setiap wanita bagaimana kita menghormati ibu kita sendiri. Jangan pernah merendahkan, menyakiti, atau menganggap wanita sebagai makhluk yang lemah. Karena dari rahim seorang wanita lahir generasi-generasi yang akan menentukan masa depan bangsa dan agama. Kedua, bagi para wanita Hindu, jangan pernah merasa rendah diri. Sadari bahwa dalam

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga malam.
3: Lalu 1,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti dengan obrolan-obrolan seru, informasi, apapun lah, seputaran curhatan juga gak apa-apa. Boleh banget teman Pro 2. Dan ditemenin dengan lagu-lagu yang seru tentunya gitu ya. Apalagi yang lagi happening belakangan ini gitu. Jadi lagu-lagu hits pasti di play di Pro 2 Banten, teman Pro 2. Anyway, gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 1 Juli. Wah, udah bulan baru ya. Kali ini udah menyentuh bulan ke-7 dan berarti 2026 udah 50% nih teman Pro 2. Berarti sekarang kita masuk ke babak keduanya ya di 2026. Which is kalau menurut gue sih cepet banget ya rasanya tahun 2026 ini. Apa emang cuma gue doang gitu ya? Kayaknya emang tanda-tanda dewasa atau tua gitu biasanya kayak gitu ya teman Pro 2. Waktu kerasa cepat gitu. Tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam dengan segmen Music and Info, nanti dengan beragam informasi teman Pro 2, penting maupun gak penting Rama bahas gitu ya. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti kita akan ada cerita penutup hari ini. Jadi kita bakalan curhat-curhat di sana gitu. Selalu Rama yang ingatkan kalau kamu misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, boleh yuk langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016 biar langsung masuk ke list di obrolan pada malam hari ini ya teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro2, dan sekarang kita masuk ke segmen Music and Info buat kamu-kamu yang mungkin lagi cari agenda seru nih di awal bulan Juli banget gitu ya. Rama punya kabar yang sayang banget kalau misalkan di skip teman Pro2, karena tanggal 3 sampai 4 Juli 2026 bakal ada Road to Pesta Mangan 2026 di Asa Sport Center Cilegon ya. Festival ini mengusung konsep Cipta Rasa Irama. Jadi bukan cuma menyajikan konser musik aja, tapi juga nanti bakalan ada kuliner ya teman Pro2, belum lagi ada tenan-tenan, produk UMKM lokal, sampai berbagai aktivitas community yang bikin kamu betah seharian. Yang paling ditunggu pastinya deretan musisinya juga ya, ada Pamungkas nih, yang siap membawakan lagu-lagu hitsnya, termasuk To The Bone, yang udah pasti akrab banget ya, sama playlist banyak orang teman Pro2. Gak cuman itu, juga ada tambahan lainnya seperti The Jeblox dan juga 360, yang bakal bikin suasana festival makin hidup lagi ya. Jadi habis nyanyi bareng lagu galau dengan Pamungkas, lanjut seru-seruan bareng penampil yang penuh dengan energinya. Jadi Road to Pesta Mangan sendiri menjadi rangkaian pembuka menuju Pesta Mangan volume kedua teman Pro2. Menariknya festival ini bukan hanya tempat hiburan aja, tapi juga menjadi ruang gitu ya bagi pelaku UMKM dan community lokal untuk berkarya dan bertemu dengan masyarakat. Makanya gak heran kalau antusiasme pengunjung tuh udah kerasa sejak penjualan tiket dibuka. Jadi kalau misalkan kamu tertarik datang, pastikan beli tiketnya melalui kanal resminya ya teman Pro2. Jadi di follow aja Instagramnya di @pestamangan, biar aman dan terhindar dari penipuan juga. So siapin waktu, ajak teman nongkrong kamu, dan nikmatin perpaduan kuliner serta musik dalam satu festival yang seru nih.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Terutama buat kamu yang setiap hari ini teman Pro 2 gak bisa lepas dari playlist di platform streaming, karena ada laporan tahunan gitu ya dari Loud and Clear Indonesia. Katanya platform streaming itu mengungkap kalau musisi Indonesia masih jadi favorit pendengar di tanah air, bahkan makin dikenal di berbagai negara gitu ya. Karena sepanjang tahun 2025 sekitar 80% lagu yang masuk ke tangga Daily Top 50 Indonesia di platform streaming berasal dari musisi Indonesianya teman Pro 2, yang artinya karya musisi lokal tuh sekarang makin mendominasi playlist kita dan terus jadi soundtrack di berbagai momen ya. Mulai dari semangat, mulai lagu-lagu santai, sampai lagu-lagu galau juga ada gitu ya. Dan gak cuman itu, lagu-lagu musisi Indonesia juga ditemukan lebih dari 6,3 miliar kali di platform streaming sepanjang tahun lalu teman Pro 2. Menariknya lagi, pendengarnya bukan cuma dari Indonesia aja, tapi juga dari negara seperti Amerika Serikat, Filipina, Jerman, hingga berbagai negara lainnya. Jadi keren banget ya, karya anak bangsa sekarang makin sering terdengar di panggung internasional. Dan kabar baiknya lagi, peningkatan jumlah pendengar ini juga berdampak langsung kepada para musisi nih. Platform streaming mencatatkan royalti yang diterima musisi Indonesia meningkat lebih dari 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, nilainya tuh udah meningkat lebih dari 2 kali lipat teman Pro 2. Yang lebih membanggakan lagi, lebih dari 60% royalti tersebut justru berasal dari pendengar di luar Indonesia. Jadi setiap kali nih kamu memutar lagu musisi favorit di platform streaming, ternyata ada kontribusi nyata gitu ya untuk mendukung perjalanan karya mereka. Ya, who knows, lagu yang sekarang sering kamu putar besok jadi anthem yang ikut dinyanyikan pendengar di berbagai belahan dunia lainnya nih.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2, dan kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Nah, kalau biasanya kamu selesai ibadah sholat langsung pulang di Masjid Attaqwa Villa Pamulang, Kota Tangerang Selatan, ini agak beda nih teman Pro 2. Justru kamu bisa lanjut angkat beban. Aneh ya, emang unik banget nih ini masjid satu ini, karena ini menghadirkan gym lengkap dengan berbagai alat latihan kebugaran yang bisa digunakan oleh jemaah maupun masyarakat umum, tentunya tanpa dipungut biaya teman Pro 2. Yang penting sholat, itu aja deh. Fasilitas ini dibuat oleh Dewan Kemakmuran Masjid sebagai upaya menjadikan masjid bukan hanya tempat ibadah aja, tapi juga ruang buat mendukung gaya hidup yang sehat dan tentunya mempererat kebersamaan warga ya. Menariknya lagi, banyak jemaah yang memanfaatkan fasilitas ini setelah sholat berjamaah. Jadi selain bikin tubuh tetap bugar, keberadaan gym ini juga diharapkan bisa mendorong masyarakat lebih rutin berolahraga lagi, termasuk para lansia gitu ya, agar aktif dan tetap sehat gitu. Hebatnya lagi, seluruh pembangunan fasilitas ini teman Pro 2 berasal dari dana swadaya dan semangat gotong royong warga sekitar. Jadi keren banget. Ini menjadi bukti kalau masjid tuh bisa punya banyak peran positif di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai tempat ibadah aja, tapi juga jadi ruang gitu ya buat menginspirasi hidup sehat dan saling peduli nih teman Pro 2.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Prodo, dan sekarang kita berada di penghujung segmen Music and Info. Ya, ada kabar menarik buat kamu yang penasaran sama dunia musik, bukan cuma dari sisi lagunya tapi juga bagaimana industri di balik layar terus berkembang ya. Karena Indo Music Talk 2026 resmi digelar sebagai forum musik perdana yang mempertemukan ratusan pelaku industri musik Indonesia dalam satu hari penuh dengan diskusi, kolaborasi dan juga berbagai inspirasi ya teman Prodo. Nah, acara yang berlangsung di Gedung Kesenian Jakarta ini menghadirkan sejumlah tokoh musik Indonesia seperti Christian Bong, Mansur Angklung, Chandra Darusman dan juga Yofi Widianto. Nah, selain sesi keynote, ada juga 5 live podcast gitu ya yang membahas berbagai isu menarik, mulai dari peran kreator musik digital, perjuangan royalti musisi, perjalanan karir setelah kontrak label berakhir sampai perkembangan musik di Indonesia Timur. Serta juga ada masa depan musik religi di Indonesia nih teman Prodo. Jadi tema-temanya sih unik-unik gitu ya. Nah, enggak cuma diskusi, teman Prodo, acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan musik, music market juga sama sesi networking yang mempertemukan musisi, akademisi, media dan juga para pelaku industri kreatifnya. Jadi, selain berbagi ide, para peserta juga punya kesempatan gitu ya membangun kolaborasi baru. Jadi, lewat event ini diharapkan lahir lebih banyak ruang diskusi yang tentunya bisa mendorong perkembangan ekosistem musik Indonesia agar semakin maju dan mampu bersaing di tingkat global ya teman Prodo.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman berdua. Setelah segmen music and info di jam 8 sampai jam 9 malam, artinya kita masuk ke cerita penutup hari ini ya. Pada malam hari ini kita bakal ngobrol tentang satu hal yang sebenarnya tadi di awal udah disebutin sama Rama, yang tentunya bikin banyak orang refleksi gitu ya, mempertanyakan kenapa tahun 2026 tuh cepat banget. Ya karena sekarang kita udah masuk bulan Juli, artinya secara kalender, teman berdua, 50% perjalanan tahun 2026 tuh udah kita lewatin sebenarnya. Ya rasanya kayak baru kemarin bikin resolusi lagi gitu ya, tahun baru. Sekarang tahu-tahu udah masuk semester keduanya gitu ibaratnya. Dan lucunya setiap masuk Juli pasti timeline media sosial tuh rame gitu ya. Ada yang upload new chapter, ada yang bikin daftar target baru lagi, ada juga yang bercanda gitu ya, resolusi Januari masih loading gitu. Dan jujur aja hampir semua orang pasti pernah ada di posisi itu ya, wajar banget. Tapi sebenarnya Juli bukan cuma pengingat ya kalau waktu berjalan cepat. Bulan Juli itu adalah kayak kesempatan untuk berhenti sebentar, melihat ke belakang lalu bertanya lagi nih ke diri sendiri, selama 6 bulan ini kira-kira udah berkembang sejauh apa kita sebagai manusia gitu ya. Karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat balik lagi, tapi siapa yang tetap berjalan. Jadi kalau Januari adalah tombol startnya, teman pro 2, maka Juli adalah kaca spionnya kali ya, saatnya melihat perjalanan sebelum lanjut ngebut lagi nih di 2026.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar tahun 2026 nih udah 50%. Coba kita ingat-ingat lagi 6 bulan terakhir ya teman Pro 2. Mungkin ada yang akhirnya dapat pekerjaan impian, ada yang lulus kuliah mungkin, ada juga yang mulai bisnis kecil-kecilan, dan ada juga yang berhasil berdamai dengan dirinya sendiri setelah melewati masa-masa sulitnya. Tapi di sisi lain, pasti ada juga nih target-target yang belum tercapai gitu ya di 2026. Ada mungkin rencana yang harus ditunda dan ada kegagalan yang sempat bikin kecewa, dan itu wajar banget teman Pro 2. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum berhasil sampai lupa menghargai pencapaian kecil yang udah kita raih gitu ya. Padahal bangkit setelah gagal, berani mencoba lagi atau tetap bertahan di tengah keadaan itu pasti sulit dan emang merupakan sebuah pencapaian juga kalau misalkan kamu bisa melewati hal-hal seperti itu. Jangan sampai 6 bulan yang penuh perjuangan hanya kamu nilai dari checklist yang belum tercentang teman Pro 2. Boleh jadi targetmu belum semuanya tercapai, tapi kita lihat lagi gitu ya ke 6 bulan terakhir. Kamu juga bukan orang yang sama seperti Januari kemarin. Percaya deh, Rama juga kayaknya merasa seperti itu sih teman Pro 2.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari ini teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101,6

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita. Banyak orang merasa panik ketika sadar tahun tuh udah setengah jalan gitu ya. Kita udah memasuki 1 Juli di mana tahun 2026 berarti udah 50% dan masuk ke babak kedua nih, teman Pro 2. Tentu ada plus minusnya gitu ya. Plusnya ya rasa panik kadang bisa menjadi alarm juga sometimes. Kita jadi lebih sadar bahwa waktu tuh terus berjalan dan mulai menyusun ulang prioritas gitu ya. Tapi sisi lainnya, kalau paniknya berlebihan, kita malah sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Ya, lihat teman udah nikah, lihat teman udah promosi jabatan, mungkin lihat teman juga udah keliling-keliling dunia, jalan-jalan ke Indonesia gitu ya, keliling Indonesia. Padahal sebenarnya kita lupa, setiap orang tuh punya garis waktu yang berbeda. Kalau sekarang hidup kamu belum sesuai rencana, bukan berarti ya kamu terlambat. Ya, bisa jadi kamu sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi jangan biarkan kalender membuat kamu merasa tertinggal. Hidup bukan lomba lari estafet, teman Pro 2. Santai saja.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Hey yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Melanjutkan lagi nih pembahasan di malam hari ini seputar ya babak kedua di 2026. Mengingat sekarang udah lewat gitu ya 6 bulan di 2026 dan masuk ke 1 Juli gitu ya. Sekarang kita bahas sesuatu yang selalu muncul di setiap awal tahun, terutama di awal tahun 2026 kemarin, yaitu adalah resolusi gitu ya. Ada yang bilang resolusi itu penting banget teman Pro 2, karena emang memberi arah hidup gitu ya. Dengan target yang jelas kita bisa jadi lebih termotivasi. Tapi ada juga yang merasa resolusi justru membuat stres. Baru Februari aja udah ngerasa gagal karena target terlalu tinggi. Sebenarnya yang lebih penting itu bukan resolusinya ya, tapi konsistensinya nih teman Pro 2. Lebih baik punya target sederhana yang benar-benar dijalanin daripada daftar resolusi panjang hanya dalam indah catatan aja gitu ya, karena biasanya nggak kepake juga itu resolusinya. Jadi kalau misalkan resolusi Januari belum tercapai, Juli adalah waktu yang tepat kayaknya untuk memperbaiki, bukan menghakimi diri sendiri gitu ya teman Pro 2. Jadi gak ada aturan yang bilang mimpi cuma boleh dimulai tanggal 1 Januari. Ya 1 Juli juga gak apa-apa kok.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke tips and trick cara memulai babak kedua di tahun 2026. Mengingat sekarang udah masuk ke 1 Juli ya, artinya tahun 2026 udah 50% teman Pro 2. Yang pertama nih, seperti biasa Rama bagi menjadi 4 bagian. Evaluasi apa yang udah berhasil dan apa yang belum gitu ya. Jangan hanya melihat kegagalannya aja. Karena kadang kita ngelihat kegagalannya aja itu suka ngedown teman Pro 2 ya. Tapi kalau nggak di list nih apa aja yang berhasil, ya setidaknya itu bisa membantu kita memotivasi checklist-checklist gitu ya, yang belum juga nih, yang belum tercapai juga, jadi ada sedikit motivasi lah gitu ya. Terus yang kedua, pilih 3 target yang paling realistis untuk 6 bulan ke depan. Misalnya dalam konteks olahraga, ya jangan langsung half marathon juga, jangan langsung maraton 42 kilo juga, santai aja 3 kilo dulu, 5 kilo dulu, yang penting konsisten ya teman Pro 2. Terus yang ketiga, pecah target besar menjadi langkah-langkah kecil, so yang bisa dilakukan setiap hari Minggu. Jadi misalnya ada lah ya gitu kegiatan-kegiatan yang kecil yang mungkin kelihatannya nggak ada progres ya, tapi sebenarnya tetap berjalan gitu ya. Misalkan kayak olahraga jalan kaki 50 menit, 30 menit gitu sehari, itu juga tetap progres cuma per 2 meskipun kita nggak lari gitu ya. Terus yang keempat, berhenti mengejar kesempurnaan. Mulailah dari progres-progres kecil nih, karena perubahan besar tuh hampir selalu dimulai dari kebiasaan sederhana yang kadang dilakukan berulang-ulang. Jadi Juli bukan garis akhir, justru ini adalah babak kedua kita ya. Jadi kalau babak pertama emang kurang maksimal, masih ada babak kedua teman Pro 2 buat membalikan keadaan ya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Dan sekarang waktunya fun fact, karena katanya manusia cenderung termotivasi saat memasuki babak baru. Nah, dalam ilmu perilaku ada konsep yang dikenal sebagai fresh start effect gitu ya. Penelitian menunjukkan bahwa orang cenderung lebih termotivasi memulai kebiasaan baru ketika memasuki momen yang dianggap sebagai awal baru, seperti awal minggu, awal bulan, ulang tahun, atau mungkin awal semester gitu ya. Karena itulah bulan Juli sering dimanfaatkan banyak orang untuk menyusun ulang target dan memulai kebiasaan baru, meskipun tahun belum berakhir gitu ya. Yang artinya otak kita sebenarnya menyukai simbol lembaran baru sebagai pemicu perubahan positif. Jadi kalau Januari kelewat, bukan berarti kesempatan kamu juga ikut hilang ya. Jadi selalu ingat, kalau Januari adalah start pertamanya, Juli itu bisa jadi start terbaik kamu nih teman Pro 2.

Sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Dan teman Produo, gak kerasa ya, 6 bulan pertama di tahun 2006 udah menjadi cerita. Ada tawanya, ada kecewanya, ada keberhasilan, tentunya juga ada kehilangannya juga kali ya. Semua menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk siapa kita di hari ini. Tapi kabar baiknya, cerita tahun ini belum selesai teman Produo. Masih ada 6 bulan lagi untuk memperbaiki kesalahan, mencoba kesempatan baru, memulai kebiasaan baik, atau bahkan menemukan mimpi yang selama ini tertunda kali ya. Jadi jangan

0: Bisa ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_prodobanten. Atau kamu juga bisa streaming nih di website kita di rri.co.id. Atau mungkin download aplikasi kita kali ya, RRI Digital. Karena semuanya di situ terintegrasi teman Pro 2. So, Rama pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok malam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tetap jaga diri kamu, karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat.
1: Allah, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gitu, cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Plat B Jakarta. Plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Dengerin 101,6 FM Pro 2 Banten.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Senegal di babak kedua ini. Sementara itu kita nantikan Wilfried Martinez masih menunggu bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia ataupun juga kedua kesebelasan hingga memasuki menit 66 ini. Serangan bebas akan dilakukan dari belakang tadi. Mori Diaw ke sebelah kiri jatuh kepada Jacobs, tadi dihadang lagi oleh para pemain dari Belgia. Michel tadi coba lagi arahkan ke tengah ataupun back pass ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Arthur Tiet. Sekali lagi masih kali ini Arthur Tiet menggiring bola dengan kaki kirinya. Justru dioper ke sebelah kanan lagi kepada Michel. Dorong lagi ke... Oh, dicuri tadi oleh para pemain Senegal. Kali ini jatuh kepada pemain lainnya.

Bukan gangguan terhadap penjaga gawang dari Mori Diaw tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas kini. Kita masih menantikan menit-menit rawan memasuki akhir tambahan waktu babak yang kedua ini, di mana wasit Said Martinez juga masih memberikan peringatan bagi kedua kesebelasan untuk mengontrol emosi dan mengatur ritme, karena memang memasuki detik akhir pertandingan babak yang kedua. Tekanan mental, bagaimana juga tekanan dari kedua pendukung kesebelasan ini juga membuat bagi seluruh pendengar RRI juga dak dikduk untuk mendengar bagaimana lanjutan pertandingan. Dan kini pertandingan sudah kembali dimulai. Mori Diaw mencoba melakukan tendangan sejauh saja ke daerah pertahanan dari Belgia, mampu diheading satu pemain dari Belgia. Kini justru Arthur dari sisi belakang mencoba membangun serangan pendek saja kepada rekannya, ada Castile. Castile tadi umpan saja kepada penjaga gawang Courtois, langsung saja tendangan ke area pertahanan dari Senegal. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja kepada Moreira tadi, maksudnya mencoba untuk mencuri bola liar tadi, namun dikuasai kembali oleh Diata. Kembali Moreira menguasai bola, kembali dicocor justru oleh pemain belakang dari Senegal. Dan tampaknya di saat yang bersamaan wasit Said Martinez mengangkat tangan dan meniup kulit sebagai tanda Romelu Lukaku sudah berdiri di posisi offside. Kita masih menantikan, menyisakan 3 menit lagi. Penjaga gawang Mori Diaw dari Senegal sudah lakukan tendangan. Kini justru serangan dari Senegal nomor 17 apa-apa. Umpan lanjut ke pedok kiri, ada anak Jacob Ismail, mampu dia mengelabui satu pemain dari Belgia, menusuk ke jantung pertahanan dari Belgia tadi. Kembalikan lagi kepada Gana Guaye, kembali melebar ke sisi kanan, ada Diata. Umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, kerjasama satu kepada Ibrahim, mencoba melewati dua pemain dari Belgia tadi. Namun umpan saja passing ke belakang, nomor 6 ada Cheese, mencoba beri umpan 1-2 dia bersama dengan nomor punggung 19 tadi ada Musa. Namun kembali dikuasai sepenuhnya bola ini kepada pemain dari Senegal dari sisi kiri. Kini Diata, nampaknya nomor punggung 15 tadi ada Diata, menguasai bola pendek saja ke belakang, kembalikan lagi kepada Cis, dorongkan bola kepada nomor punggung 8 ada Kamara, umpan lagi pendek saja kepada Gana Diaye, umpan lagi sektor kiri, umpan dari kaki ke kaki mendatar saja kanan kiri tengah. Kini Gana Guaye tarik lagi ke belakang kepada Musa, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, namun dikembalikan lagi ke belakang kepada Papadai. Dan kini aliran bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, di sana ada Cis, ada Patih Cis, umpan saja pendek kepada Diata, kembalikan lagi kepada Ibrahim. Terjadi duel seru di sisi kiri, justru Moreira mampu menguasai bola sepenuhnya, umpan crossing ke depan yang dituju tadi di sana adalah Romelu Lukaku, namun bola justru lebih dekat kepada Musa. Musa Niakaita masih menguasai bola, merangsek dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, namun kembalikan kepada Sadio Mane, kembali ke belakang. Kini Gana Diaye, umpan saja diagonal ke sektor kiri, di sana ada Ibrahim, mencoba melikluk dia, melewati 1-2 pemain dari Belgia. Kini Gana Diaye, shooting keras dari Gana Diaye, tentu tadi mengancam gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi. Namun bagaimana shootingnya juga masih melemah dan jauh, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Belgia. Kini memasuki detik-detik ataupun menyisakan kurang dari 1 menit lagi waktu tambahan babak yang kedua. Tendangan ke gawang akan dieksekusi langsung oleh Thibaut Courtois. Sudah lakukan tendangan kaki kiri keras tadi atau melambung di sektor kiri pertahanan dari Senegal. Terjadi cap duel tadi, namun direbut lagi kembali oleh pemain Belgia. Kini justru Moreira menguasai bola tadi dengan kaki kanannya, dan terjadi pelanggaran ataupun tidak, ternyata wasit terus melakukan bahasanya open play, tentu bukan ada sebuah pelanggaran. Dan kini justru penguasaan bola oleh Arthur dan dibuang saja. Bagaimana upaya kontrol yang dilakukan oleh Arthur tadi, tidak ingin mengambil resiko karena memang umpannya tadi tepat menusuk ke jantung pertahanan daerah Belgia ataupun pertahanan Belgia tadi, sehingga bola dibuang saja tadi oleh Arthur. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan Ibrahim, sudah memberikan aliran bola kepada Musa. Musa aliran ke sektor kanan, itu juga adalah Ismail Jatah, umpan ke mulut gawang tadi. Masih belum ada kawan, dan justru nomor punggung 19 di sana ada Moreira tadi, mencoba melakukan penguasaan bola sepenuhnya, dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan di saat yang bersamaan wasit dari Honduras

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 2 bulan Juli tahun 2026 dari Jalan Lingga Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Banten pagi ini 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dari Pro 1 Banten, kami mengajak Anda untuk kembali bergabung dalam program jadwal piala pertandingan Piala Dunia 2026 yang mana Belgia versus Senegal fase grup babak 32 besar yang dilangsungkan di stadion di Seattle Stadium. Untuk pendengar, tolong bersama kami dari Pro 1 Banten karena kami dan saya Tri Sonda siap menemani Anda di Banten pagi ini.
2: Hingga terjadilah gol kedua yang membuat pertandingan sama kuat 2-2.
3: 4 menit 2 gol oleh Belgia menyamakan kedudukan di menjelang akhir laga babak kedua yang seharusnya kemenangan sudah ada di tangan Senegal ketika itu. Anda melihat 4 menit 2 gol itu memang betul-betul faktor dari kelengahan pemain belakang atau ada peran faktor kelelahan dengan permainan yang begitu ketat sejak babak pertama ini?
2: Saya melihat untuk gol

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah bunia inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuh petunjuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى

صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab bertunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran bertunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam gaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita, apa yang diamalkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tian agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti menurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun,
Rizki itu kan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita. Sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif. Bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita. Apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini memiliki tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masing-masing punya kewajiban. Hablu minallah, hablu minannas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablu minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal saleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita. La ikraha fid din. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah
dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Senegal. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Keunggulan 2 gol harus sirna di akhir pertandingan.
1: Dalam waktu 4 menit lagi ya.
0: Dalam waktu 4 menit dan akhirnya hukuman berlanjut di babak extra time. Lagi-lagi kelengahan terjadi sehingga Belgia mendapatkan penalti dan bisa dimaksimalkan Tielemans sehingga skor pun berakhir menjadi 3-2.
1: Iya. Siapa nanti akan menjadi lawan Belgia di 16 besar ini?
0: Ya, Belgia masih harus menunggu lawannya karena kita tahu dari bagannya tim yang akan dihadapi adalah pemenang dari pertandingan tuan rumah Amerika melawan Bosnia.
1: Oke. Dan Anda melihat dengan pola permainan Belgia, walaupun sempat tertinggal 2 gol dan akhirnya mampu membalikkan keadaan dengan mental yang cukup tinggi, seperti apa dan apa yang harus dievaluasi oleh tim kepelatihan dari Belgia untuk di 16 besar nanti nih, Bung Tovani?
0: Ya, hasil melawan Senegal tentu menjadi modal besar. Sekalipun jika nantinya kemungkinan melawan tuan rumah, saya rasa itu menjadi modal baik bagi Belgia untuk menantang tim selanjutnya di 16 besar. Namun ada sedikit catatan yang tentu harus digarisbawahi oleh pelatih Rudi Garcia, di mana kita tahu Belgia sempat tertinggal 2 gol, yang artinya sempat mereka menunjukkan bahwa mereka telat panas, seperti yang terjadi juga di babak penyisihan grup, kembali terulang. Beruntung kali ini ada kelengahan.

0: Headliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

Setelah kedepikan mambo pendengar kekuatan cinta sudah kami udarakan untuk menemani Anda di Banten pagi ini pendengar yang mana Anda telah menyimak jadwal pertandingan Piala Dunia ya di mana Belgia versus Senegal yang mana ini berakhir 3-2 ya pendengar ya. Dan untuk itu pendengar saat lagi juga kami akan mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Tapi kan perlu kajian karena harus ada pasien hukum terkait si pengusahanya.
3: Masih jauh dari seharusnya PP-nya.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Trixie Sondang. Sari berita penting. Pemerintah Kota Serang mengusulkan kenaikan denda hingga 5 miliar rupiah bagi tempat hiburan malam dalam revisi Perda Kepariwisataan. Polres Lebak akui pelayanan masih terkendala keterbatasan personel dan sarana pendukung. Berikut berita selengkapnya, pemerintah Kota Serang mengusulkan kenaikan denda hingga 5 miliar rupiah bagi tempat hiburan malam dalam revisi Perda Kepariwisataan. Lucia Stari melaporkan.
1: Pemerintah Kota Serang mengusulkan kenaikan sanksi administratif bagi tempat hiburan malam yang melanggar aturan hingga mencapai 5 miliar rupiah. Usulan tersebut dimasukkan dalam revisi peraturan daerah tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan atau PUK yang saat ini masih dalam proses harmonisasi. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, besaran denda yang berlaku saat ini dinilai belum memberikan efek jera. Karena itu pemerintah Kota Serang mengusulkan rentan sanksi yang baru mulai dari 1 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah bagi pelaku usaha yang tetap beroperasi atau melanggar ketentuan.
2: Usulan saya kan sekitar 1 sampai 5 miliar. Nanti kan perlu kajian jumlahnya. Perlu kajian. Nanti kajiannya dari Dispora seperti apa. Keinginan saya sih sebesarnya ya. Tapi kan perlu kajian karena harus ada kepastian hukum terkait si pengusahanya. Ketika mereka tidak bisa membayar denda administrasinya, mereka kena pidananya.
1: Kepala Kanwil Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar-Butar, mengatakan pihaknya mendukung percepatan pembahasan revisi Perda. Namun besaran sanksi administratif hingga miliaran rupiah masih akan dikaji agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Serang bersama Kanwil Kementerian Hukum Banten dijadwalkan melanjutkan pembahasan revisi Perda penyelenggaraan usaha kepariwisataan dalam rapat harmonisasi.
3: Kami akan secepatnya melakukan koordinasi dulu. Kita pelajari dulu, Bapak. Belum ada terkait dengan hasil, nanti kan seperti tadi yang beliau katakan, kita lakukan rapat-rapat perumusan pemantapan secepatnya.
1: Pemerintah Kota Serang menargetkan revisi Perda tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tangerang memastikan seluruh data yang dihimpun dalam pelaksanaan sensus ekonomi atau SE 2026 dijamin kerahasiaannya dan tidak berkaitan dengan perpajakan. Karena itu masyarakat dan para pelaku usaha diimbau tidak ragu memberikan data yang akurat kepada petugas sensus. Kepala BPS Kota Tangerang Muladi Widastomo mengatakan pendataan sensus ekonomi 2026 telah memasuki pekan ketiga dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut sebanyak 1.256 petugas akan mendatangi pelaku usaha di seluruh wilayah Kota Tangerang. Sensus ekonomi bertujuan memotret kondisi perekonomian secara menyeluruh mulai dari usaha, mikro kecil, menengah hingga usaha besar termasuk usaha berbasis digital. Ia juga mengakui masih ditemukan penolakan saat petugas melakukan pendataan, khususnya di sejumlah kawasan permukiman. Untuk itu BPS terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan hingga pengurus RT agar proses pendataan berjalan lancar. Pemkot Cilegon kembali merombak struktur birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 5 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
4: Pemerintah Kota Cilegon kembali merombak struktur birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 5 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Langkah tersebut dilakukan sebagai langkah penyegaran dan mendorong optimalisasi kinerja di organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkot Cilegon. Wali Kota Cilegon Rob Binsar mengatakan melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 5 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkot Cilegon ini bukan sekedar pergantian posisi, melainkan dilakukan berdasarkan kebutuhan OPD Pemkot Cilegon. Dengan demikian, diharapkan setiap OPD dapat melaksanakan tugas dengan maksimal. Robinson menyampaikan, dari 5 pejabat eselon 2 yang dilantik, diantaranya terdapat 2 pejabat yang definitif, yakni Kepala Diskominfo Kota Cilegon Agus Julkarnain yang menjabat Sekretaris DPRD Kota Cilegon, dan Heri Mardiana yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kota Cilegon, kini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kota Cilegon.
5: Yang sudah proses, yang sudah eselon 2 ya, yang dari Pak Heri dari Setuan kita geser ke Pak Heri dari Setuan, kita geser ke Sekretariat, dan Pak Agus dari Kominfo kita geser ke Setuan. Itu yang sisa hasil rekomendasi. Yang 3 PLT karena memang yang tadinya PLT Inspektorat Pak Syap, karena sudah ada definitifnya Pak Heri, jadi Pak Syap kami rotasi ke PLT BPKPND.
4: Sementara itu, 3 yang lainnya merupakan pelaksana tugas atau PLT, Kepala Dinas PTSP Tunggul Fernando, PLT Kepala Diskominfo Nopiogi, dan PLT Kepala BPKPAD Syaprudin. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Polres Lebak akui pelayanan masih terkendala keterbatasan personel dan sarana pendukung. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
6: Momentum Hari Bayangkara ke-80 dimanfaatkan Polres Lebak untuk mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat. AKBP Hervio Zaki di Rangkas Bitung mengakui masih terdapat kekurangan terutama dalam jumlah personel dan sarana prasarana. Jumlah personel yang dimiliki saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan bagi seluruh anggota untuk mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Kapolres menegaskan kekurangan personel tidak boleh menjadi hambatan dalam menjalankan tugas kepolisian. Seluruh anggota tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
7: Untuk jumlah personel memang masih jauh dari seharusnya SPP-nya. Namun dengan kekurangan personil dan sarana pertahanan, kami tetap berusaha semaksimal mungkin dalam pelaksanaan tugas. Itu tidak akan menjadi suatu alasan bagi Polri, terutama Polres Lebak, tidak melayani masyarakat. Tetapi dengan segala kekurangan itu, kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat, stakeholder yang ada. Kami bekerja sama juga dengan TNI, seluruh elemen-elemen yang ada, untuk supaya bagaimana Kabupaten Lebak supaya aman, tentram, dan masyarakatnya dapat melaksanakan aktivitas dengan nyaman.
6: Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Lebak agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
8: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Pemain bintang Prancis, Kylian Mbappe terus mengukir tinta emas di sepanjang laga di Piala Dunia 2026. Kali ini Mbappe meraih rekor baru yang belum pernah dirasakan pemain bintang Argentina Lionel Messi. Lalu rekor baru apa yang diraih Mbappe dalam Piala 2026 ini? Simak jawabannya dalam artikel di mana Mbappe ini kembali menjadi bintang kemenangan Prancis usai mencetak 2 gol saat menumbangkan Swedia 3-0 pada babak 32 besar Pildun 2026. Tambahan 2 gol itu tidak hanya membawa Le Blues melaju ke babak 16 besar, tetapi juga mengantarkan Mbappe menorehkan sederet rekor bersejarah. Dan Mbappe juga tampil tajam sepanjang turnamen dan kini telah mengoleksi 6 gol di Piala Dunia 2026. Di mana catatan tersebut membuat penyerang Real Madrid itu sejajar dengan Lionel Messi di puncak daftar top skor sementara. Dan tidak hanya itu, pendengar, 2 gol ke gawang Swedia juga membuat koleksi gol Mbappe di putaran final Piala Dunia mencapai 18 gol. Ia kini hanya terpaut 1 gol untuk menyamai rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen yang masih dipegang Messi. Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Kota Serang mengusulkan kenaikan denda hingga 5 miliar rupiah bagi tempat hiburan malam dalam revisi Perda Kepariwisataan. Polres Lebak akui pelayanan masih terkendala keterbatasan personel dan sarana pendukung. Itulah berita yang sudah kami dorekan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
3: Tas ini? Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
3: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
3: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
4: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. FM Cross 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada di Pos 1 Banten, pendengar, di mana satu lagu dari Samson ya sudah kami udarakan berjudul Akhir Rasa ini ya pendengar ya. Dan kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar terkait dengan hasil Piala Dunia 2026. Tielemans mengubur mimpi Senegal Belgia ke 16 besar. Yang mana Belgia bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk mengalahkan Senegal 3-2 setelah perpanjangan waktu. Yuri Tielemans menjadi penentu comeback Belgia dengan mencetak gol kemenangan di menit ke 125. Di mana Belgia akhirnya lolos pendengar ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan itulah pendengar informasi yang telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak terkait dengan informasi perakiraan cuaca hari ini, di mana kami telah terhubung bersama dengan perakirawan BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan, ada Pak Ilham. Langsung saja kita sapa pendengar. Selamat pagi, Pak Ilham.
2: Selamat pagi.
1: Silakan diinformasikan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, selamat pagi pendengar dari Banten, di mana Anda berada. Ini akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca terhadap Provinsi Banten dan sekitarnya. Kali ini Kamis 2 Juli 2026. Kan secara umum untuk hari ini di wilayah Provinsi Banten dan sepanjang hari kita rata-rata kondisinya dan berbicara berawan hingga berawan. Meskipun kami masih melihat terdapat potensi hujan dengan dengan skala lokal, mbak, di wilayah khususnya di wilayah di pemukiman seperti di wilayah Padarincang dan Cilangkap. Selebihnya memang kami melihat potensinya cenderung berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, keluar udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Mungkin harap waspada akan potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang di Selat Sunda Barat Pandegan, perairan selatan Pandegan, dan perairan selatan Lembah. Berikutnya yang sudah kami sampaikan, saya kembalikan ke perjalanan di Banten.
1: Baik, Pak Ilham, terima kasih atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian mendengar informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak

0: biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

Dengar Pro 1, kami hadirkan informasi kembali untuk Anda. Terkait dengan Dinsos Banten gelar penjaringan PSKS berprestasi 2026 yang mana Dinas Sosial atau Dinsos Provinsi Banten menggelar penjaringan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS berprestasi tingkat Provinsi Banten tahun 2026, yang mana agenda peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM yang dipusatkan di Aula Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Selasa 30 Juni 2026 ini ditunjukkan untuk memperkuat kemitraan sekaligus menyaring pilar sosial terbaik sebagai fitur teladan daerah. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Lukman menegaskan akselerasi pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Tanah Banten memerlukan keterlibatan yang aktif elemen masyarakat, yang mana menurutnya dalam kegiatan ini keberadaan para relawan yang tergabung dalam rumpun PSKS diposisikan sebagai mitra taktis garda terdepan pemerintah di lapangan. Dan itulah pendengar informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui RRI Program 3 Siaran Sentral Pendengar, dan selanjutnya kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten pagi ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai dan saat ini terjadi serangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari